Kamu baru aja dengerin single berjudul Seribu Masjid ya, yang dibawakan oleh Cilokak. Nah, tahukah kamu kalau Seribu Masjid ini masuk dalam album Mandalika dari Cilokak yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan ekonomi kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan Cilokak ini adalah sebuah musik tradisional khas suku Sasak ya, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Kemudian lagu Seribu Masjid ini juga merupakan ungkapan syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid sendiri diambil dari julukan yang sering diutarakan untuk Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid. Oke, untuk band Cilokak ya, selamat kamu udah dapat bantuan dari kementerian untuk dibuatkan video klipnya ya, dan menjadi apa namanya, otomatis menjadi agen perubahan dan juga mengangkat pariwisata Lombok ya. Nah, kita balik lagi nanti teman Pro 2. Ada sederet lagu enak yang bakal aku puterin setelah yang satu ini.

Media Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Okay, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi sama Risa di sini teman Pro 2 di pukul 7:30 pagi. Dan sembari menemani kamu beraktivitas, aku bakal bacain info terkini nih yang datang dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, Disdik Kalteng baru aja menerbitkan surat edaran buat sekolah agar diimbau memperketat antisipasi dampak kabut asap. Nah, dalam surat edaran nomor 400.3.1 tahun 2026 tentang imbauan proses pembelajaran situasi kabut asap di SMA, SMK, dan SKH atau sekolah khusus. Surat edaran ini diterbitkan pada 27 Juli menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan dalam mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Sehingga proses belajar tetap berlangsung dengan aman ya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan sebagai langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di tengah kondisi kualitas udara yang mulai terdampak kabut asap. Nah, melalui surat edaran ini juga dikatakan Reza, pihaknya mengimbau seluruh peserta didik untuk menggunakan masker saat beraktivitas, baik di dalam maupun di luar kelas. Sekolah juga diminta mengurangi kegiatan pembelajaran di luar ruangan guna meminimalkan resiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Nah, satu lagi, tiap sekolah juga diminta menyiapkan tabung oksigen di ruang UKS atau ruang khusus sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terdapat peserta didik yang mengalami gangguan pernafasan. Selain itu, seluruh warga sekolah diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungan sekolah karena dapat memperburuk kualitas udara. Seperti tadi yang aku bilang teman Pro 2, sampah organik itu gak harus dibakar, bisa ditimbun, digali lubang, malah bisa jadi pupuk unsur hara dalam tanahnya jadi meningkat ya. Dan bisa diolah menjadi ekoenzim apabila dicampur dengan sampah rumah tangga seperti kulit buah, potongan sayur, dan sebagainya. Nah, satu lagi, Kadisdik juga meminta seluruh kepala sekolah agar terus memantau perkembangan kondisi kabut asap di wilayah masing-masing dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui bidang persekolahan.

Dan terakhir teman Pulau 2, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Reza Prabowo juga mengatakan apabila kondisi kabut asap semakin pekat, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah akan mengambil kebijakan lanjutan sesuai perkembangan situasi. Jadi keselamatan dan kesehatan peserta didik tetap menjadi prioritas utama. Itu dia info terkait perkembangan kondisi kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah ya, dan upaya dinas terkait untuk menjaga kesehatan peserta didik ya, khususnya SMA, SMK dan juga sekolah khusus. Nah, gimana di wilayah Taman Pro 2 nih? Apakah sudah berkurang kabut asapnya atau sudah cek nih di aplikasi atau handphone kamu? Pasti bawaannya tuh ada kan ya, zona waktu, tanggal, indeks kualitas udara juga bisa dicek tanpa mendownload aplikasi apapun. Kita dengerin lagu enak satu ini dulu teman Pro 2, habis itu aku bakal balik lagi dengan info menarik lainnya.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Info Cuaca. Oke, teman Pro 2, kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Ada rekan Chandra yang bakal memberikan info cuaca terkini di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan rekan Chandra info cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya. Hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian diperkirakan sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali rekan Chandra dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Nah, itu dia teman Pro 2 info cuaca terkini yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat kamu dalam memulai aktivitas ya pada hari ini. Dan kita juga mau ngingetin teman Pro 2 kalau terjadi bencana di sekitar kita, kamu gak perlu panik, ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, akhirnya kita sampai di segmen terakhir ini ya. Sebelum jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, aku mau ngingetin kalau nanti kita bakal ngobrol bareng Tasya Nabila, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, kita bakal ngobrolin soal pemberantasan narkoba. Ada update berita apa ya yang terjadi di Kalimantan Tengah atau di daerah lain di Indonesia? Buat kamu yang mungkin mau ikutan komentar, boleh banget di WhatsApp aja di 0811523924. Ini dia teman Pro 2, aku kasih kamu lagu dari The Weeknd dengan judulnya Blinding Lights. Enjoy.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kita udah masuk di program Ngopi Ngobrol Pagi teman Pro 2. Dan kali ini aku gak sendiri, karena ada dua mahasiswi UMPR. Boleh kenalkan diri dulu.
1: Halo, aku Tasya.
0: Satu lagi siapa nih?
2: Halo, aku Melka.
0: Oke, coba ya. Ulang-ulang, suaranya belum masuk.
3: Aku Melka, Kak.
0: Oke, Melka dan Tasya, apa kabar?
1: Baik, Kak.
3: Aku baik juga.
0: Baik ya. Udah akhir bulan nih, udah. Dan mendekati akhir pekan. Udah punya rencana mau ngapain di hari libur nanti?
1: Enggak ada sih, kayaknya tidur aja.
0: Ya, tidur ya. Kalau kamu, Melka?
3: Sama sih, Kak, istirahat aja sih.
0: Sama ya. Apa tugas kuliah lagi banyak-banyaknya apa gimana nih?
1: Kami libur, Kak, kebetulan.
0: Oh, libur.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kali ini kita mau ngapain nih, Tasya?
1: Kita mau ngomongin edisi pemberantasan narkoba.
0: Oke, pemberantasan narkoba. Tapi kali ini lebih khususnya bukan narkoba seperti sabu, ganja dan sebagainya ya. Kita mau bahas soal makanan atau tanaman yang ada di sekitar kita tapi bisa disalahgunakan karena dapat memicu efek psikoaktif atau mempengaruhi otak dan kesadaran, mirip seperti dampak narkoba. Nah, yang pertama itu ternyata ini adalah bumbu dapur yang sering banget kita pakai ya, buat gulai atau buat sop-sopan gitu ya, yaitu pala atau bahasa Inggrisnya nutmeg. Nah, bumbu ini ternyata kalau terlalu berlebihan bisa memicu halusinasi. Mungkin Tasya mau jelaskan lebih detailnya.
1: Jadi kandungan ini tuh berbahaya, Kak, kalau misalnya dikonsumsi lebih dari 1-2 sendok makan, sekitar 10 gram ke atas. Terus di dalam tubuh tuh miristisin diubah menjadi senyawa yang memicu halusinasi atau euforia semu dan rasa melayang, yang menyebabkan kebingungan parah, kayak gelisah, serta efek hangover.
0: Hangover, ya, atau hangover. Teler berat ya.
1: Yes.
0: Oke, dan telernya ini bisa berlangsung 1-2 hari, lama juga ya.
1: Lumayan.
0: Nah, dan juga risiko kesehatannya ini detak jantung bisa melonjak cepat,
1: mulut
0: kering, terus mual muntah sampai risiko penurunan kesadaran. Wah, kamu suka nggak wangi pala?
1: Kurang sih, Kak.
0: Kurang ya?
1: Iya.
0: Oh, bukan londo, bro. Apa kamu londo nih? Karena pala itu sebetulnya dari zaman penjajahan itu ya, dicari sama bangsa penjajah ya, berbagai negara, berbagai bangsa nih, untuk ternyata memang tumbuh subur di wilayah Indonesia, yeah, dan jadi komoditi perdagangan saat itu. Nah, dan masih dipakai sampai saat ini untuk membuat apa, wangi ya, wangi makanan. Kadang aku juga suka pakai pala buat campuran kayak bumbu rahasia gitu sih. Jadi ada bumbu rahasia, ternyata itu nggak cuma pala, Tasya. Kalau kata orang Chinese itu namanya apa ya, aku lupa deh, pokoknya ada 5 rempah. Lima rempah itu di blender, kayak lada, pala, bunga, lada, pala, yang wanginya kuat tuh lada, lada, pala, kayu manis, terus cengkeh, terus satu lagi apa ya, aku lupa deh, bunga lawang. Nah, itu di blender, pokoknya bubuknya itu yang bikin masakan apapun jadi beda, ya, jadi wangi gitu. Misalnya kamu mau masak ayam dikecapin, beda dari orang lain gitu, ini campurin aja pakai 5 bahan itu, kering di blender gitu. Terus mau bikin dimsum, ayamnya jadi wangi gitu kan. Atau nah, atau sosis, bikin sosis biasa, sosis sendiri gitu kan, ada kan sekarang, bikin sosis sendiri dicampurin itu jadi wangi. Nah, mungkin kalau misalnya palanya kebanyakan, bukan wangi lagi ya, jadi teler.
1: Jadi mabuk.
0: Jadi mabuk ya. Oke. Nah, yang kedua adalah yang sangat populer, ini apa nih?
1: Kecubung.
0: Oke. Ada yang mau menjelaskan mungkin Melka mau bacain kecubung?
3: Boleh, Kak. Jadi kecubung tuh sering ditemuin sih biasanya. Terus juga dia tuh halusinasi berat. Sama bisa bikin kita tuh ngomong sendiri sama bikin lupa ingatan.
0: Oh gitu.
3: Terus bikin kita hilang kendali sih, Kak, sama diri sendiri. Itu sih katanya.
0: Oke, dan banyak kasus ya, orang keracunan kecubung. Oke, ada yang misalnya nempel di pohon, merasa dia cicak. Terus kalau yang di Banjarmasin itu tahun berapa ya? Kayaknya pernah ada di berita deh itu, sampai masuk TV nasional. Puluhan orang keracunan kecubung. Dan iya, dan ternyata itu adalah tanaman hias, ya nggak sih?
1: Sepertinya
3: kayaknya sih, Kak.
0: Tanaman hias yang kayak bola-bola karet yang tajam-tajam itu, tau kan? Bola-bola warna-warni yang ada duri-durinya itu. Nah, seperti itu bentuk kecubung, tapi berwarna hijau ya. Nah, tanaman hias orang-orang tua zaman dulu, mungkin sekarang anak milenial nggak suka tanaman yang aneh-aneh deh. Kayak rumahnya minimalis semua ya. Jadi jadi kayak bunga-bunga apa kayak bougainville, kembang sepatu itu udah nggak ada kayaknya di tanaman rumah, kecuali kalau kita pulang kampung ke rumah nenek kakek gitu. Benar nggak sih?
3: Iya, benar, Kak. Iya.
0: Nah, kecubung tuh ternyata gitu, dia numbuh biasanya jadi tanaman hias. Enak, bagus dilihat aja ya. Kalau dimakan, wah hati-hati. Bahaya itu. Terus yang ketiga ternyata ada yang namanya daun kratom. Nah, seperti apa bentuknya, warnanya, terus efek berbahayanya seperti apa, nanti kita bahas ya setelah lagu Taylor Swift berikut ini. Udah kita siapin lagunya The Only the Young ya, featured in Miss Americana tahun 2020. Enjoy.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru
0: lihat? Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Oke, teman Produa, balik lagi sama aku, Risa, dan juga Tasya, serta Melha. Oke, nah, kita tadi ngomongin soal tanaman atau bumbu dapur di sekitar kita yang terlihat biasa, tapi kalau dikonsumsi berlebihan atau disalahgunakan, ternyata dapat memicu efek yang mirip sama dampak narkoba. Setelah pala dan juga kecubung, ternyata ada daun-daunan ini yang juga memicu apa euforia dan menghilangkan rasa sakit serta perasaan melayang. Nah, ada yang mau bacain nggak, siapa? Ya, silakan Malka.
1: Aku, Kak. Jadi daun kratom ya ini kayaknya sering ditemuin deh di tempatku, Kak.
0: Oh iya, kamu dari mana sih asalnya?
1: Aku dari Kahayan Tengah.
0: Oh, Kahayan Tengah. Oke, daun kratom. Gimana tuh?
1: Bekerja persis seperti obat golongan opiat atau narkotika sih, Kak, katanya. Terus efeknya penenang, euforia, terus hilangnya rasa sakit, sama perasaan melayang juga. Terus resikonya sama kesehatan tuh dia bikin kecanduan juga, terus gejalanya sakau, kerusakan hati, sama depresi. Itu sih, Kak.
0: Oke. Dan katanya kalau kita berhenti itu juga menyebabkan seperti sakau. Ya, kalau kita berhenti tiba-tiba gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, awal mulanya itu kenapa ya orang itu pakai daun kratom itu? Apakah awalnya memang obat tradisional ya yang enggak tahu? Obat tradisional kan enggak kita ketahui ya seberapa banyak kita boleh makainya itu ya. Karena namanya tradisional dan ternyata ada efek sampingnya. Oke. Seberapa pernah kamu melihatnya, Melka?
1: Dulu tuh waktu kayaknya masih aku SD gitu, Kak. Itu tuh orang-orang tuh datang dari luar ke kampung, nebang pohonnya, terus tuh daun-daunnya tuh dikeringin. Habis dikeringin, habis tuh di apa? Tumbuk. Iya, ditumbuk. Tumbuk. Jadi bubuk. Jadi bubuk gitu. Terus nggak tahu lagi, Kak, diapain, dijual kemana gitu, nggak tahu.
0: Oke, banyak ya, tumbuh liar ya berarti ya?
1: Iya, Kak, tumbuh liar dia tuh.
0: Oke, kayaknya kalau kita jalan ke semak-semak nemu nggak ya?
1: Kayaknya sih, Kak, nemu.
0: Nemu kali ya. Oke, dan aku juga baru tahu nih pas lihat gambarnya di Google. Oh, ternyata daun ini ya.
1: Iya, ternyata namanya tuh kratom.
0: Namanya kratom. Kayaknya numbuh sendiri kan?
1: Iya, Kak, numbuh sendiri deh.
0: Iya. Apa mungkin lahan atau tanah di Kalimantan ini memang tempatnya ya, apa cocok dengan itu ya tanaman tersebut kali ya?
1: Iya sih, katanya sih, Kak, itu asalnya dari Kalimantan Barat, Kapuas Hulu sih, Kak.
0: Katanya. Oh, dari Kapuas Hulu. Iya. Nah, kalau di perkotaan mungkin udah jarang kali ya kita lihat ya. Kalau di desa mungkin di tepi-tepi hutan mungkin banyak kali ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Nah, dari semua ini, semua tanaman-tanaman yang ada di Indonesia yang ternyata punya efek samping seperti narkoba ini. Nah, yang belum pernah kamu lihat bentuknya apa tuh, Tasya dan Melka?
2: Aku nggak pernah lihat itu sih, kecubung.
0: Kecubung ya?
1: Aku juga sama sih, Kak, kecubung juga. Karena apa ya? Gak pernah sih.
0: Iya. Udah nggak pernah ada yang nanam ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya. Karena memang udah terkenal efeknya kali ya, jadi udah nggak ada yang nanam, udah teredukasi orang kayaknya ya.
1: Iya, Kak.
0: Dan kalau pala sama kratom masih pernah ya?
2: Familiar
0: ya, berarti kita hati-hati nih, jangan apa kalau ada bubuk-bubuk hijau gitu.
1: Maca kali ya.
0: Bubuk hijau. Tapi kalau kratom tuh bisa dijadikan, maksudnya daunnya langsung direbus bisa nggak ya itu?
1: Kayaknya bisa deh, Kak.
0: Zaman dulu gitu, iya. Pak, direbus langsung kali ya.
1: Mungkin dijadiin dulu tuh, dijadiin obat gitu atau apa.
0: Dan udah banyak ya kayak sosialisasi dari BNN juga pernah ada postingan di media sosial tuh kan mengenal daun kratom. Punya nama latin ternyata Mitragyna speciosa. Oke, tanaman tropis yang tumbuh di beberapa wilayah Indonesia yang sebetulnya jadi perdebatan di dunia medis. Karena dia juga memberikan efek penenang seperti obat penenang, juga memberikan efek hilangnya rasa sakit ya seperti paracetamol ya. Tapi ada efek-efek lain nih yang ternyata merugikan tubuh kita. Oke, itu dia ternyata tiga tanaman yang kita bahas pada hari ini, teman Pro 2. Ya, kita langsung saja closing. Ya, sebagai anak muda, apa sih upaya kamu atau cara kamu buat memperbanyak pengetahuan tentang narkoba gitu? Dan dampak-dampaknya nih, dari Tasya dulu mungkin.
2: Aku sih kayak ngelihat berita ya, kayak pelajarin apa sih yang gak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Apalagi kan kita kalau udah sakit nih minum obat kan. Jadi kayak ya ditanyalah dosisnya biar gak kayak gitu.
1: Kalau aku kurang lebih sama sih Kak, sama kayak Tasya. Terus juga sering searching juga, jangan, apalagi kalau orang-orang dulu ya Kak, masih kayak masih pakai apa ya, nggak pakai obat Kak, tapi pakai kayak daun-daun apa direbus gitu.
0: Iya betul.
1: Menurutku boleh gitu, tapi searching dulu kayak berapa aja takarannya atau berapa gitu. Gitu sih Kak.
0: Iya benar sih. Sebenarnya kalau namanya obat kan ada sisi positifnya ya. Tapi kalau kita nggak searching malah ada efek lain yang kita terima. Oke, itu dia kuncinya adalah literasi ya. Dan manfaatkan media apapun buat nambah ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Oke, thank you Melka dan juga Tasya.
1: Oke, Karisa.
0: Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan teman Pro 2, kita akhiri ngopi kita pada hari ini. Dan nantikan episode menarik lainnya dengan pembahasan yang gak kalah seru, teman Pro 2. Selain narkoba, kita juga punya banyak topik menarik ya. Ada judi online, terus apalagi kayak
2: kemarin ada korupsi juga.
0: Korupsi, terus juga kesiapsiagaan bencana dan lain-lain, teman Pro 2. Jadi kamu selalu update di Pro 2 RRI Palangkaraya. Kalau ingin tahu lebih detail atau ingin ngikutin informasi lainnya, kamu bisa buka portal rri.co.id atau ikutin aja di aplikasi Pro 2 RRI Palangkaraya RRI Digital. Di situ bakal ngelihat deretan muka-muka penyiar Pro 2 ya di aplikasi RRI Digital. Dan bisa juga kirim salam lewat kolom chat yang udah disediakan. Dan thank you so much. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman produk, kita udah masuk di segmen terakhir alias closing. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 5 pagi ya sampai menjelang pukul 10 pagi. Dan nanti teman Pro 2 bakal ditemenin sama Nur Halisa pastinya dengan beragam lagu-lagu enak yang udah kita siapin. Dan juga jangan lewatkan program Pro 2 Music Hitlist ya, di jam 10 sampai jam 12. Dan kalau mau info terupdate lainnya, kamu bisa buka portal rri.co.id dan selalu terhubung sama kita di streaming RRI Digital. Kalau ada salah-salah kata, aku juga mohon maaf ya, namanya manusia tidak luput dari kesalahan. And ini dia lagu terakhir buat menutup perjumpaan kita. Ada Jonas Blue dengan Fast Car featuring Dakota. Aku Risa, bye-bye.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Oke, balik lagi di Prodo RRI 92,4 FM sama aku Lisa. Nah, teman Prodo, saat ini tepat di jam 10 lewat 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya info Prodo yang akan dibawain oleh aku, Lisa, buat nemenin kalian beberapa menit ke depan. Jadi, untuk informasi pertama, sekolah di Palangkaraya perketat penggunaan masker antisipasi dampak kabut asap. Dikutip dari rri.co.id Palangkaraya, kondisi kabut asap yang mulai menyelimuti kota Palangkaraya mendorong sejumlah sekolah memperketat langkah antisipasi guna melindungi kesehatan peserta didik. SDN 4 Menteng Palangkaraya mengimbau seluruh siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah serta menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara. Nuriana selaku Kepala SDN 4 Menteng Palangkaraya menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang meminta sekolah mengurangi aktivitas luar ruangan ketika udara berkabut dan tidak sehat. Sekolah juga telah menyampaikan imbauan kepada orang tua agar bersama-sama menjaga kesehatan anak dan membatasi aktivitas bermain di luar rumah saat kabut asap meningkat. Orang tua berharap pemerintah dapat bergerak cepat menangani kebakaran lahan yang menjadi sumber kabut asap. Sementara sekolah diminta terus menyiapkan langkah antisipasi agar proses belajar anak tetap berlangsung dengan aman, baik di sekolah maupun di rumah apabila kondisi udara memburuk. Pihak sekolah juga menegaskan hingga saat ini belum ada perubahan jadwal belajar mengajar dan seluruh kebijakan masih menunggu arahan resmi dari Dinas Pendidikan. Sekolah berharap kondisi kabut asap tidak semakin parah hingga aktivitas belajar siswa dapat terus berjalan dengan aman dan nyaman. Informasi kedua dari Gubernur Kalimantan Tengah, buka turnamen sepak bola Piala Gubernur 2026. Dikutip dari rri.co.id Palangkaraya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran secara resmi membuka turnamen sepak bola Piala Gubernur Kalimantan Tengah menuju Piala Pangdam Tambun Bungai Cup pada 2026 di Stadion Sanaman Mantike, Palangkaraya. Kompetisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian seleksi menuju babak final Piala Tambun Bungai di mana dua tim terbaik dari Kalimantan Tengah akan berhadapan dengan dua tim terbaik di Piala Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetensi, tapi juga menjadi wadah pembinaan atlet muda untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan prestasi ke jenjang yang lebih tinggi. Menurutnya, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan para pemain untuk menunjukkan kualitas terbaik sekaligus mengharumkan nama Kalimantan Tengah. Selain para pemain, Gubernur juga meminta seluruh wasit dan perangkat pertandingan menjalankan tugas secara profesional, adil, dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kualitas penyelenggaraan kompetisi sangat ditentukan oleh integritas seluruh pihak yang terlibat sehingga pertandingan dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan atlet-atlet terbaik. Pembukaan turnamen sepak bola Piala Gubernur Kalimantan Tengah turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta para kepala perangkat daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap turnamen ini menjadi agenda pembinaan olahraga yang berkelanjutan sekaligus melahirkan atlet-atlet sepak bola yang berprestasi mampu membawa nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Informasi selanjutnya dari Perpustakaan SMA Laboratorium IDE bukan sekedar ruang baca.
Bunda Literasi Kabupaten Timur, Barito Timur, Miss Nawati M. Yamin, mengajak seluruh sekolah menengah atas menjadikan perpustakaan sebagai pusat lahirnya gagasan, inovasi, dan kepemimpinan generasi muda. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada kegiatan pembinaan Lomba Perpustakaan Sekolah Terbaik Tingkat SMA 2026 yang dilaksanakan di SMAN 1 Tamiang Layang pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Pelelo, beserta jajaran. Kepala SMAN 1 Tamiang Layang, Kepala Perpustakaan, Guru, Pengelola Perpustakaan, serta para siswa. Dalam sambutannya, Ms. Nawati menegaskan bahwa jenjang SMA merupakan fase penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis peserta didik. Menurutnya, jika pada jenjang sekolah dasar anak-anak dibangun fondasi membaca, maka tingkat SMA harus mampu membaca dunia, memahami data, menganalisis berbagai isu, hingga mempersiapkan diri menghadapi masa. Kepada para siswa, ia mengajak agar menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang dikunjungi karena rasa ingin tahu, bukan semata-mata karena kewajiban. Ia mendorong para pelajar memperluas wawasan dan membaca buku-buku tentang kewirausahaan, teknologi, sejarah Dayak, hingga informasi mengenai beasiswa sebagai bekal meraih cita-cita. Itu dia beberapa informasi update hari ini. Jangan kemana-mana karena masih ada banyak info menarik yang bakal nemenin kalian sampai sore nanti. Bareng aku Lisa, tetap di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Oke, balik lagi di RRI Pro 92,4 FM bareng aku Lisa. Selamat pagi teman Pro 2, semoga hari ini berjalan lancar ya dengan penuh semangat. Seperti ya biasa, aku Lisa bakal siap nemenin kamu lewat deretan informasi seru, musik pilihan, dan juga obrolan yang pastinya dekat dengan keseharian kita sebagai anak muda nih. Nah, kalau ngomongin musik ya, setiap hari pasti selalu ada cerita baru ya kan, mulai dari rilis lagu, kolaborasi unik, sampai ada kabar dari musisi-musisi yang lagi jadi perbincangan. Nah, yuk kita kita kepo ini apa aja sih informasi-informasi musik yang ada di hari ini. Yang pertama itu datang dari band Delantis. Mereka baru aja rilis nih lagu terbaru dari lagu legendaris Naif yang berjudul Jangan Terlalu Posesif. Nah, menariknya lagu ini juga tetap mempertahankan nuansa yang kita kenal, tapi juga dikemas dengan sentuhan yang lebih fresh hingga bisa kita nikmati di generasi sekarang ya, tanpa kehilangan dari ciri khasnya. Kemudian ada juga nih kabar membanggakan dari band For Revenge asal Indonesia yang dipercaya membawakan lagu original versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day. Buat teman-teman udah ada yang nonton belum nih? Ya kan baru banget rilis kemarin ya. Jadi salah satu pencapaian yang menunjukkan kalau musisi Indonesia itu semakin mendapat tempat industri hiburan ya di internasional. Gak cuman itu ya, buat kalian yang suka datang ke konser juga nih, ada kabar besarnya dari Yi yang sebelumnya dikenal sebagai Kanye West, dipastikan akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada bulan Oktober mendatang. Pengumuman ini langsung jadi perbincangan hangat di media sosial dan bikin banyak penggemarnya berburu tiket. Nah, itu dia update-update musik hari ini ya. Kelihatan banget kalau misalnya industri musik itu terus berkembang, mulai dari lagu lama yang dihidupkan kembali, kemudian adanya kolaborasi lintas industri sampai konser musisi dunia yang bakal mampir ke Indonesia. Kalau kamu sendiri nih, ya, kalau teman perdua nih, gimana? Lebih suka lagu yang lagi viral atau justru yang sering terulang ya di playlist lagu-lagu lama? Apa sih, apapun pilihan kamu ya, apapun pilihan teman perdua, yang penting itu musik selalu punya cara untuk nemenin setiap suasana. Nah, ngomongin musik ya, yang emang gak ada habisnya, sekarang kita saatnya dengerin lagu-lagu yang lagi banyak diputar dan masuk dalam deretan favorit teman perdua nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perdua RRI, karena setelah ini masih ada banyak hitlist ya. Dan buat teman-teman juga yang mau request lagu, boleh banget langsung aja di WA kita nih ya, 0811 523924. Jadi tetap di Produer RRI, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, balik lagi di Radio Pro RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nih, ya saatnya kita di hit list ya. Jadi buat teman-teman yang mau request-request lagu boleh banget ya di WA kita 0811523924. Jadi udah ada nih ya. Teman-teman Pro 2 yang mau request boleh-boleh banget. Jadi udah ada nih dari teman Pro 2, dari Kak Maria. Pagi Kak, mau request Selena Grace, Sumpah Mati.

Terima kasih banyak. Oke, sebentar lagi bakalan kita apa, kita puterin ya lagunya dari Selena Grace, Sumpah Mati. Kemudian ada juga dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin request lagu Avril Lavigne ya, When You Are Gone Kak. Boleh banget. Langsung aja teman-teman dengerin ya dua requestan lagu tadi. Jadi buat teman-teman yang mau request-request lagu ya, boleh banget di WA kita 0811523924. Jadi ini dia ya lagu yang udah di request nih. Langsung aja kita dengerin. Buat teman-teman yang lain juga jangan lupa dengerin di Prodwere, teman terbaik kamu.

0: Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman ter

negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Oke, teman Pro 2, balik lagi di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kali ini ya, aku mau bawain informasi dari penyanyi Indonesia nih, yaitu Aku JJ. Jadi, Aku JJ tulis ceritanya jatuh cinta usai keluar dari kebuntuan. Musisi Aku JJ mengaku single terbarunya berjudul Ceritanya Jatuh Cinta lahir setelah dirinya mengalami kebuntuan dalam menulis lagu selama beberapa waktu. Dia mengatakan masa sulit tersebut dialaminya setelah merilis lagu Lihat Kebunku. Meski sempat mencoba menulis beberapa lagu, ia merasa kreativitasnya belum benar-benar kembali. Ia juga mengatakan inspirasi baru muncul ketika ia bertemu dengan seseorang perempuan yang kemudian memunculkan ide untuk menulis lagu bertema jatuh cinta. Menurut JJ, ceritanya jatuh cinta itu menggambarkan seseorang yang kembali berani membuka hati setelah berkali-kali mengalami patah hati. Lagu tersebut juga terinspirasi dari fenomena hubungan anak muda masa kini seperti hubungan tanpa status atau HTS. JJ juga mengungkapkan proses penulisan lagu tersebut berlangsung sangat spontan. Ia tidak banyak mengubah lirik yang muncul saat pertama kali menulis. Musisi yang juga menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta itu menilai ceritanya jatuh cinta merupakan babak baru dalam perjalanan musikalnya. Selama ini ia menulis lagu berdasarkan pengalaman pribadi yang saling berkesinambungan. Ia juga menyebut ceritanya jatuh cinta menjadi penanda bahwa dirinya telah melewati fase patah hati dan kembali menemukan kebahagiaan setelah bertemu sosok baru. Itu dia informasi musik ya dari salah satu penyanyi asal Indonesia. Jadi langsung saja kita dengarkan lagu Ceritanya Jatuh Cinta dari Aku JJ. Buat teman-teman Pro 2 yang masih mau request-request lagu juga boleh, langsung aja di 0811523924. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Esensi buku Rasa karya Terelie. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Rasa karya Terelie.

Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sahara. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borneo dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borneo semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borneo dalam hidupnya membawa secerca harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borneo akan menjauh. Cerita ini semakin rumit ketika Sahara harus berhadapan dengan masa lalunya yang akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terkuak. Menguji ketulusan cinta Borneo dan kesetiaan Dinda, Sahara harus membuat pilihan sulit antara menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi dari masa lalunya. Pada puncak cerita, Borneo dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Sahara yang meskipun penuh dengan resiko dan ketidakpastian, atau tetap bersama Dinda yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Terelie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa karya Terelie mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borneo, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa karya Terelie bersama saya Ahsanu Amala.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo halo teman Produal, selamat siang. Teman Produa, kita lagi-lagi ngomongin tentang musik ya. Jadi kalau akhir-akhir ini ya, kalau kita sering scrolling media sosial, pasti udah gak asing lagi ya sama lagu yang satu ini, yaitu Astaga Bercanda dari Akbar Chalai featuring Ningse. Lagu ini sukses mencuri perhatian karena melodinya yang catchy dan penggalan liriknya yang gampang banget nyangkut di kepala nih. Menariknya, lagu ini juga merupakan kolaborasi antara Akbar Chalai, seorang produser musik asal Bengkulu, dengan Ningse, nama panggung dari penyanyi Bunga Raisa. Keduanya menghadirkan warna musik yang disebut dengan hipdut, perpaduan antara nuansa pop modern dengan sentuhan dangdut yang bikin lagunya asyik dan didengar sekaligus mudah diajak buat bergoyang nih ya. Nah, lagu ini resmi dirilis pada 8 Mei 2026 di bawah label Glitch House dan Sony Music Entertainment Indonesia. Meski baru beberapa bulan rilis, Astaga Bercanda berhasil masuk ke jajaran top 50 Spotify Indonesia dan telah mengumpulkan jutaan stream. Bahkan visualizernya resmi di YouTube sudah ditonton jutaan kali nih. Kalau diperhatiin ya, lagu ini tuh nyeritain tentang seseorang yang jatuh hati pada sosok yang sesuai dengan tipenya. Tapi ada satu masalah, ternyata orang yang disukainya sudah punya pasangan. Dari situlah muncul rasa bingung antara ingin mendekat atau memilih mundur. Ceritanya yang relate dengan banyak orang, ini bikin lagu tersebut semakin mudah diterima oleh pendengar. Gak heran sih ya kalau sekarang Astaga Bercanda itu banyak dipakai di background video TikTok dan Instagram Reels. Musiknya yang ringan dipadukan dengan lirik yang mudah diingat bikin lagu ini cepat viral dan jadi salah satu lagu yang paling sering muncul di FYP. Nah, setelah tahu nih ya lagu cerita di balik lagu yang lagi viral sekarang, saatnya kita dengarkan langsung buat kamu yang mungkin lagi diam-diam suka sama orang. Semoga kisahnya gak berakhir cuman jadi Astaga Bercanda ya. Ini dia Akbar Chalai featuring Ningse dengan Astaga Bercanda. Selamat mendengarkan.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: Apakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Oke, masih di Pro2 RRI Pelengkar ya, teman terbaik kamu. Masih sama aku Lisa. Kali ini aku mau ngasih fakta lagu nih ya, tentang Langsung Pipi dari Raim Lode. Jadi teman Pro2, setelah sukses besar nih lewat lagu Komang, penyanyi sekaligus komika Raim Lode kembali menghadirkan lagu romantis berjudul Lesung Pipi. Lagu ini sebenarnya udah dirilis pada 31 Agustus 2023, namun kembali viral setelah banyak digunakan sebagai background di salah satu aplikasi ya, dan semakin dikenal nih lewat film Komang. Menariknya lagu ini terinspirasi dari kekaguman Raim Lode terhadap senyuman seorang yang memiliki lesung pipi, namun maknanya lebih dalam dari sekedar memuji penampilan. Lagu ini mengajak kita untuk melihat bahwa keindahan seseorang seringkali justru datang dari hal-hal sederhana dan apa adanya. Ada salah satu bagian lirik yang juga banyak mencuri perhatian, yaitu saat Raim menyanyikan bahwa liriknya tak seindah lagu indie ya, yang selalu kedengar. Kalimat ini menjadi ciri khas karena terdengar jujur, sederhana, dan seolah sedang berbicara langsung kepada orang yang ia cintai. Gaya penulisan seperti inilah yang membuat lagu-lagu Raim terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Fakta menarik lainnya, melalui deskripsi video lirik resminya, Raim menyebut bahwa lagu ini ia persembahkan untuk wajah berlesung pipi di seluruh penjuru dunia. Ungkapan sederhana itu membuat banyak pendengar merasa lagu ini hangat, tulus, dan penuh apresiasi terhadap hal-hal kecil yang seringkali justru paling berkesan. Gak heran kalau hingga sekarang Lesung Pipi masih menjadi salah satu lagu romantis favorit banyak orang. Pesannya sederhana bahwa cinta tidak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata yang rumit. Terkadang senyuman kecil dari orang yang kita sayangi saja sudah cukup bikin hari terasa lebih indah. Nah teman Pro2, kalau kamu lagi senyum-senyum sendiri karena mengingat seseorang, mungkin lagu ini bakal relate ya. Jadi langsung aja kita dengarkan Lesung Pipi dari Raim Lode, hanya di Pro2 RRI, teman terbaik kamu.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

Balik lagi di Pro 2 92,4 FM. Halo teman Pro 2, masih sama aku Lisa yang nemenin santai siang kalian kali ini. Nah, teman Pro 2. Siapa bilang ya? Hobi cuman sekedar mengisi waktu luang nih. Siapa sih yang bilang ya? Hobi itu cuman sekedar ngisi waktu luang. Di zaman sekarang, ide kreatif yang kita punya ternyata bisa loh jadi sesuatu yang bernilai, bahkan bisa bikin peluang baru. Mulai dari bikin konten, desain, musik, kuliner, fotografi, sampai mengangkat budaya lokal. Semuanya punya kesempatan buat berkembang. Apalagi dengan teknologi sekarang ya, teknologi dan media sosial sekarang, anak muda itu punya ruang yang lebih luas untuk nunjukin karya mereka. Nah, kali ini ya, di segmen yang selalu nemenin kamu dengan inspirasi ide-ide kreatif di Muda Kreatif. Teman Pro 2, pernah gak sih kalian pikir nih, kalau misalnya video sederhana yang direkam pakai handphone ternyata bisa jadi peluang usaha loh. Nah, itu salah satu wajah dari ekonomi kreatif saat ini. Di era digital, kreativitas menjadi aset yang sangat berharga. Anak muda sekarang gak cuman jadi penikmat media sosial, tapi juga bisa jadi kreator. Mulai dari bikin konten kuliner, review tempat wisata, bikin proses melukis, ilustrasi digital, dan memperkenalkan budaya daerah juga bisa loh melalui video singkat. Nah, yang menarik, konten yang paling banyak disukai itu justru seringkali adalah konten yang autentik atau apa adanya. Misal, kayak a day in my life gitu kan. Kemudian review-review makanan, cerita-cerita unik yang mungkin belum banyak diketahui orang. Atau ya, dari situ banyak kreator yang kemudian mendapat kerjasama dari berbagai brand, ya, bikin usaha sendiri, bahkan membantu mempromosikan UMKM di daerah. Nah, inilah mengapa ekonomi kreatif gak cuman tentang cari keuntungan, tapi juga gimana ide dan kreativitas itu bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ketika cuman satu konten ya buat memperkenalkan produk lokal, bukan tidak mungkin untuk produk tersebut dikenal lebih luas. Penjualnya mendapat lebih banyak pelanggan dan roda ekonomi pun ikut bergerak. Jadi nih ya, kalau hari ini kamu masih ragu untuk mulai berkarya, ingat nih, bahwa setiap karya besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Mungkin video pertama kamu masih belum viral, atau desain kamu masih belum banyak dilihat. Tapi semua kreator hebat itu pernah memulai dari titik itu. Karena di dunia ekonomi kreatif, yang paling penting bukan hanya sekedar bakat, tapi juga keberanian untuk mencoba, konsisten berkarya, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Itu dia segmen Muda Kreatif hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi ya, bahwa peluang bisa datang dari ide-ide sederhana yang kita miliki. Jadi terus berkarya, terus berinovasi, dan jadilah generasi muda yang mampu menciptakan peluang, bukan hanya menunggu kesempatan. Oke, itu dia ya, informasi ekonomi kreatif hari ini. Jadi buat teman-teman yang masih mau dengerin lagu-lagu dari playlist kita, tetap stay tune di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Nanti masih banyak informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang cukup meriletkan kita ya. Oke, jadi tetap stay tune di RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300 ribu kilometer per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 kilometer dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya, karena dari langit pun kita bisa belajar.

Oke, balik lagi di Pro 2 RRI 92,4 FM bareng aku Lisa yang nemenin kalian di santai siang hari ini ya di segmen Muda Kreatif. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran kalau misalnya hobi yang selama ini cuman buat ngisi waktu luang ternyata bisa jadi sumber penghasilan nih? Di era digital sekarang, peluang itu makin terbuka lebar, yang bisa disebut ya sebagai dari bagian ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif itu nggak cuma soal seni atau musik, tapi bisa juga sebuah ide atau kreativitas dan kemampuan seseorang itu bisa menghasilkan nilai ekonomi. Nah, misalnya kalau kamu suka bikin desain nih, atau edit video, atau fotografi, bikin ilustrasi, memasak, merajut, atau bikin konten di media sosial juga, sampai membuat playlist musik yang menarik, itu ternyata ya bisa dijadikan peluang untuk dikembangkan yang menjadi karya yang bernilai jual. Yang menarik nih ya, sekarang memulai usaha kreatif juga gak harus pakai modal besar, tapi bisa aja dari handphone, koneksi internet, dan kemampuan untuk terus belajar. Jadi banyak anak muda nih yang berhasil membangun personal brandingnya hingga mendapat penghasilan dari karya itu. Ada juga nih yang buka jasa desain ya, jadi konten kreator, jual produk digital atau memasarkan hasil kerajinan melalui media sosial dan marketplace-nya. Tapi ingat ya, dalam ekonomi kreatif, kreativitas juga nggak cukup, konsistensi itu juga jadi kunci nih. Karya yang terus berkembang, kemampuan untuk menerima masukan dan keberanian mencoba hal baru itu jadi modal penting agar kita bisa bersaing di tengah banyaknya kreator saat ini. Jadi kalau hari ini kamu masih menganggap ya hobi teman-teman hanya cuman buat jadi kegiatan iseng, siapa tahu justru dari situlah peluang besar yang akan datang. Karena di era sekarang, ide sederhana yang dikerjakan dengan serius bisa jadi usaha yang menjanjikan. Nah, teman Pro 2, kalau kamu punya hobi, kira-kira hobi apa nih yang paling pengen banget kamu kembangin jadi peluang bisnis? Siapa tahu suatu hari nanti karya kamu bisa dikenal banyak orang nih ya. Oke. Nah, kami percaya bahwa anak muda bukan hanya sekedar penikmat tren, tapi juga menjadi pencipta peluang. Jadi tetap berkarya, terus berinovasi, dan jangan takut memulai dari hal-hal kecil. Itu dia buat nutup segmen Muda Kreatif hari ini. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Palangkaraya, karena masih banyak informasi-informasi ataupun musik-musik ya yang siap kalian dengarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa, dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Oke, selamat siang teman Pro 2, masih di Pro 2 RRI 92,4 FM, teman terbaik kamu. Oke, di siang hari ini ya, Lisa mau bawain beberapa informasi mengenai dunia olahraga nih. Jadi, langsung aja, di informasi pertama ada bersinarnya Michelle Baker dan Tom Haye, bukti naturalisasi angkat prestasi Garuda. Mengutip dari rri.co.id Yogyakarta, kiprah gemilang Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 kembali memperlihatkan besarnya kontribusi pemain naturalisasi dalam meningkatkan daya saing sepak bola nasional. Penampilan impresif dari Tom Haye yang menjadi motor permainan di lini sepak bola nasional di tengah serta Michelle Baker yang langsung mencuri perhatian resmi menjadi warga negara Indonesia, menjadi bukti bahwa kebijakan naturalisasi yang dijalankan pemerintah mampu memberikan dampak nyata terhadap prestasi merah putih. Michelle Baker menjadi sorotan publik setelah tampil luar biasa dalam mencetak 3 gol ke gawang Kamboja hanya beberapa waktu setelah mengucap sumpah sebagai WNI. Adaptasi yang berlangsung cepat menunjukkan bahwa proses naturalisasi tidak sekedar memberikan status kewarganegaraan, tetapi juga menghadirkan kualitas yang mampu memperkuat skuad Garuda di level internasional. Sementara itu, Tom Haye kembali membuktikan kapasitasnya dengan mencatat 3 assist. Pengalamannya berkarir di kompetisi Eropa memberikan warna baru bagi lini tengah Indonesia melalui distribusi bola yang akurat, visi bermain yang matang, serta kepemimpinan di lapangan. Kombinasi pemain diaspora, pemain di naturalisasi, dan talenta lokal menjadi fondasi penting dalam membangun tim nasional yang semakin kompetitif. Kakan Wilkom Menkum DIY Agung Rektono Seto menilai keberhasilan tersebut menjadi gambaran nyata bahwa kebijakan naturalisasi merupakan instrumen hukum yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional termasuk dalam bidang olahraga. Menurutnya, naturalisasi bukan hanya sekedar proses administratif untuk memperoleh kewarganegaraan, melainkan bentuk penghargaan negara kepada individu yang memiliki komitmen, kemampuan, dan tekad untuk mengabdi serta mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ia menjelaskan proses naturalisasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan berbagai aspek, mulai dari kepentingan nasional, rekam jejak, hingga rekomendasi dari berbagai instansi terkait. Oleh karena itu, setiap pemain yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui jalur naturalisasi telah melewati proses evaluasi yang komprehensif. Agung juga menambahkan bahwa keberhasilan Michelle Baker yang langsung memberikan kontribusi besar setelah resmi menjadi WNI menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak yang cepat apabila diterapkan secara selektif dan terukur. Itu dia informasi ya mengenai sepak bola Indonesia. Buat teman-teman jangan kemana-mana karena masih banyak informasi-informasi yang bakal Lisa sampaikan. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Masih di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, bareng aku Lisa yang bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti. Oke, teman Pro 2, apa ya, akhir-akhir ini ya, kalau misalnya nih kita lewat bundaran besar atau taman-taman gitu kan, pasti sering banget kan ngeliatin orang-orang yang lagi jogging atau lari. Bahkan hampir setiap bulan ya ada event fun run gitu. Kenapa ya olahraga lari itu sekarang makin digemari nih? Jadi ternyata ya, lari itu jadi salah satu olahraga yang paling mudah dilakukan gitu. Jadi gak perlu alat yang mahal atau tempat khusus. Jadi cukup pakai sepatu yang nyaman, pakaian olahraga, dan pilih rute yang aman. Kita udah bisa mulai lari gitu. Jadi selain praktis, lari juga punya banyak manfaat. Jadi aktivitas lari ini membantu untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, membakar kalori, dan membuat tubuh terasa lebih bugar. Yang gak kalah penting, lari juga bisa membantu mengurangi stres, ya. Ngurangin stres, kemudian bikin suasana hati jadi lebih baik karena tubuh juga melepaskan hormon endorfin yang sering disebut sebagai hormon bahagia. Jadi selain itu juga meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membakar kalori ya, teman Pradua. Nah, menariknya lagi, tren lari sekarang itu gak cuman soal olahraga, tapi banyak banget komunitas lari yang bermunculan nih. Jadi tempat bertemu teman baru dengan minat yang sama. Jadi gak cuman selain sehat ya, kegiatan ini juga bikin memperluas pergaulan dan membangun semangat untuk hidup lebih aktif. Tapi ingat nih, teman Pradua, kalau misalnya baru mulai nih, gak perlu langsung memaksakan diri buat lari jauh atau cepat gitu. Jadi kayak mulai aja dengan durasi yang sesuai kemampuan masing-masing. Jadi pastinya ya dengan pemanasan sebelum berlari dan juga pendinginan setelah berlari gitu, biar tubuh itu tetap nyaman dan terhindar dari cedera. Jadi kalau misalnya selama ini masih cari olahraga ya yang sederhana tapi punya banyak manfaat, mungkin lari bisa jadi pilihan yang tepat nih. Siapa tahu dari langkah kecil hari ini bisa jadi kebiasaan untuk sehat di masa depan gitu. Nah, setelah ngobrolin soal gaya hidup sehat nih ya, sekarang kita masih tetap lanjut dengerin musik yang bakal nemenin aktivitas siang hari ini. Jadi tetap di Pro 2 RRI ya, setelah ini banyak banget lagu pilihan yang pastinya bikin semangat. Tetap stay tune di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PL

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, balik lagi di Produar Ipong Karaya, teman terbaik kamu. Oke, kali ini informasi olahraga dari dunia basket nih ya. Jadi Bogor Hornblower lepas Calvin Chrysler usai bersama selama 4 musim. Mengutip dari Antara Jakarta, Bogor Hornblower memutuskan untuk melepas Calvin Chrysler setelah kebersamaan selama 4 musim dalam Indonesian Basketball League atau IBL. Laman IBL pada Rabu menyatakan manajemen klub mengapresiasi dedikasi guard tersebut selama 4 musim terakhir hingga membantu tim meraih gelar juara IBL 2026. Pernyataan perpisahan itu menjadi penanda berakhirnya kebersamaan kedua pihak sejak awal IBL 2023. Selama memperkuat tim, pemain tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan klub, mulai dari era Borneo Hornblower hingga bertransformasi menjadi Bogor Hornblower. Puncaknya perjalanan Calvin bersama Hornblower terjadi pada musim IBL 2026 ketika tim asal kota Bogor itu berhasil meraih gelar juara liga untuk pertama kalinya. Mereka berhasil mendudukkan tim unggulan pertama Pelita Jaya Jakarta di babak final yang diselenggarakan dengan format best of 5. Calvin dan kawan-kawan menorehkan rekor laga 3-2 menang kalah guna membawa peluang trofi juara IBL 2026 ke markas mereka di Gor Laga Tangkas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski sempat diganggu cedera pada musim reguler, guard itu tetap tampil pada final IBL dan ikut berkontribusi untuk tim. Sampai saat ini, Calvin Chrysler belum mengungkapkan tujuan berikutnya dalam karir profesionalnya. Jadi, okay, itu dia informasi mengenai dunia olahraga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produer Ripple Angkaraya karena masih banyak lagi informasi-informasi mengenai dunia hiburan ya. Jadi tetap stay tune di Produer Ripple, teman terbaik kamu.

Sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

Masih di Pro 2RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, masih dengan aku Lisa ya. Kalau tadi kita ngebahas seputar dunia olahraga, sekarang kita bahas tentang lifestyle dan juga hiburan nih, teman Pro 2. Jadi di Sakura Matsuri 2026 suguhkan perpaduan budaya dan edukasi RI Jepang. Festival bertajuk Sakura Matsuri 2026 menyuguhkan beragam aktivitas menarik yang memadukan unsur budaya dan edukasi Indonesia-Jepang. Ivane mengatakan penyelenggaraan Sakura Matsuri 2026 di Hollywood Junction pada 25 hingga 26 Juli 2026 itu merupakan hasil kolaborasi Jababeka dan Komunitas Alumni Jepang Indonesia atau KAIJI tersebut menghadirkan pengalaman Little Japan di Indonesia melalui perpaduan budaya, hiburan, kuliner, edukasi, dan kolaborasi yang menarik antusiasme puluhan ribu pengunjung dari berbagai daerah. Selama dua hari penyelenggaraan, pengunjung disuguhkan beragam pertunjukan seni dan budaya Jepang, kompetisi cosplay, bazar kuliner Jepang dan Nusantara, area komunitas, workshop hingga talk show mengenai peluang studi dan karir di Jepang. Festival ini juga dimeriahkan oleh penampilan spesial dari JKT48, DIA, dan berbagai komunitas budaya Jepang. Acara itu mengusung konsep yang lebih komprehensif dengan memadukan unsur hiburan, edukasi, sosial, dan kesehatan. Selain menikmati berbagai atraksi budaya, pengunjung juga memperoleh informasi mengenai peluang belajar, magang, kerja, hingga membangun karir di Jepang melalui sesi berbagi bersama praktisi, alumni, dan institusi yang berpengalaman. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia, Sakura Matsuri 2026 menghadirkan program beasiswa bahasa Jepang bagi pengunjung beruntung yang ingin memperdalam kemampuan bahasa Jepang. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, Sakura Matsuri 2026 juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Kehadiran puluhan ribu pengunjung turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, tenan kuliner, serta sektor transportasi, perhotelan, hingga ekonomi kreatif di Kabupaten Bekasi. Jadi itu dia informasi ya mengenai lifestyle gitu ya. Jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di Pro 2RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: mandi merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman.

Oke, balik lagi di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Lisa yang bakal nemenin kalian hari ini. Nah, teman Pro 2, kabar seru datang ya dari buat kalian para pecinta Marvel nih. Ya, setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya Spider-Man Brand New Day resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Juli 2026. Sejak penayangan perdananya kemarin, ya, film ini langsung jadi salah satu topik yang paling ramai dibicarakan di media sosial. Masih dibintangi oleh Tom Holland ya sebagai Peter Parker. Film ini melanjutkan kisah setelah peristiwa besar yang di Spider-Man No Way Home. Peter Parker harus menjalani hidup dengan identitas yang sudah tidak lagi diingat oleh dunia. Jadi di cerita ini juga menghadirkan babak baru yang lebih personal sekaligus menunjukkan bagaimana Spider-Man kembali berjuang sebagai pahlawan di jalanan New York. Yang membuat film ini semakin menarik ya, sutradara Destin Daniel Cretton menghadirkan nuansa yang lebih emosional namun tetap dipenuhi oleh adegan aksi yang khas dengan Marvel. Banyak penggemar yang juga penasaran dengan kemunculan karakter-karakter baru yang ikut meramaikan cerita kali ini. Bukan cuma filmnya yang jadi sorotan, dari Indonesia ada kabar juga yang cukup membanggakan ya, yaitu dari band For Revenge yang dipercaya membawakan lagu original yang berjudul I Miss You Every Brand New Day sebagai bagian dari promosi film Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa karya musisi tanah air juga semakin mendapat perhatian di proyek-proyek internasional. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang udah nonton ya, kira-kira gimana nih menurut kalian tentang petualangan terbaru dari Spider-Man ini? Dan buat teman-teman yang belum ya, yang belum nonton nih, film ini bisa jadi salah satu pilihan tontonan di akhir pekan nanti. Sekarang kita istirahat sejenak dengan deretan lagu yang siap nemenin aktivitas kamu. Jadi tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu.

Oke, masih bersama aku Lisa di Prodway RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kalau tadi kita ngebahas tentang film Hollywood ya, sekarang kita balik nih ke dunia per K-popan ya teman Produa. Jadi ada kabar yang cukup mengejutkan ya, datang dari dunia K-pop, yaitu grup fenomenal asal Korea Selatan yakni BTS yang dikabarkan memutuskan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards 2027. Keputusan ini langsung menjadi perbincangan yang hangat di kalangan ARMY dan pecinta musik seluruh dunia. Keputusan tersebut diumumkan melalui pernyataan yang dibagikan oleh ketujuh anggota BTS. Mereka menyampaikan bahwa ingin musik mereka dinilai dan dicintai karena kualitas karyanya, bukan karena dibedakan berdasarkan wilayah atau bahasa. Langkah ini diambil setelah Recorder Academy memperkenalkan kategori baru, yaitu Best Asian Pop Music Performers, yang akan mulai diterapkan pada Grammy Awards di 2027. Menurut BTS, musik seharusnya menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan banyak orang, sehingga mereka memilih untuk tidak mengirimkan karya mereka pada ajang penghargaan tahun depan. Keputusan ini juga cukup mengejutkan ya, karena BTS itu sebenarnya baru saja melakukan comeback yang sukses dan banyak pengamat menilai album terbaru mereka memiliki peluang yang besar buat bersaing di Grammy. Meski begitu, grup ini juga memilih untuk tetap berpegang pada prinsip yang mereka yakini. Terlepas dari pro dan kontra ya yang muncul, keputusan BTS itu kembali menunjukkan bahwa mereka tidak hanya dikenal lewat prestasi musik, tetapi juga berani menyampaikan pandangan mereka terhadap perkembangan industri musik global. Nah, teman pro 2, gimana menurut kalian? Apakah musik memang sebaiknya itu dinilai tanpa melihat asal negara ataupun bahasanya? Apapun itu pendapatnya ya, satu hal yang pasti, karya-karya BTS itu tetap mendapat tempat di hati para jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, teman pro 2, gak kerasa ya kebersamaan kita di santai siang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Makasih banyak buat teman pro 2 yang sudah setia mendengarkan dan ikut menyimak setiap obrolan, dan juga tentunya tetap menemani pro 2 dimanapun kalian beraktivitas. Semoga informasi dan cerita yang aku bagiin ya hari ini bisa jadi nambah wawasan, menghibur, dan sekaligus menjadi teman di sela-sela kesibukan teman pro 2 nih. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat berkarya, dan terus jadi anak muda yang positif serta kreatif. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan kata yang aku ucapin dengan pelafalan yang mungkin kurang berkenan juga ya. Aku akhirin, kalian tetap di Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena masih ada segmen-segmen selanjutnya yang tentunya menarik juga untuk didengarkan hari ini teman Pro 2. Jadi itu dia dari aku, terima kasih banyak sudah mendengarkan ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Info Pro 2 Rabu 30 Juli 2026 pukul 15 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Kita awali info dari dunia sinema tanah air, di mana tayangan terbaru berjudul Andai Waktu Bisa Diulang Kembali siap menguras emosi para penonton di rumah. Mengangkat kisah yang sangat dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari, film atau serial ini menyoroti ikatan batin yang begitu kuat, ketulusan serta pengorbanan luar biasa antara seorang ibu dan anak. Alur cerita yang penuh haru dan menyentuh hati ini dijamin bikin kita makin merenung dan menghargai setiap momen bersama dengan orang-orang tercinta. Beralih ke kabar gembira selanjutnya dari industri perfilman nasional yang siap memanjakan para pecinta layar lebar. Rumah produksi Verona secara resmi menggandeng sutradara kenamaan tanah air, Rudi Sujarwo, untuk memegang kendali dalam menggarap proyek adaptasi film Dan Bandung. Kehadiran tangan dingin Rudi Sujarwo di kursi sutradara tentu langsung menaikkan ekspektasi publik, menjanjikan sebuah sajian visual yang puitis, emosional, dan syarat akan makna mendalam yang akan memikat hati para penonton di bioskop. Itu dia Info Pro 2 pukul 15 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.

aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada. Buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah. Hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan. Senang sekali bisa menemani di sore harinya. Oke, kali ini kita bakalan aku ditemani sama
1: Sama siapa nih? Ini suara saya mana ya? Oh ini
2: suara
1: ya.
2: Aku mana?
1: Ada kurang nyaring di headsetnya ternyata. Eh kita ucapin bareng-bareng yuk, selamat sore. 1, 2, 3. Selamat sore. Ini sore banget ya, udah pukul 15. Biasanya pukul 15 nih enak banget kalau gak ngapa-ngapain, ya gak sih?
2: Iya, benar.
1: Iya, sambil gak ngapa-ngapain dengerin kita di informasi apa?
0: Informasi update dong.
1: Informasi hiburan
0: yang terupdate ya teman-teman.
1: Bener, bisa aja deh Roma Irama. Ada apa informasi hiburan terupdate?
0: Ada dari film Marvel nih.
1: Film Marvel, kenapa dia? Nah,
0: jadi ada film Marvel. Yep. Mungkin ini nih teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada pasti sudah pernah dengar tentang Spider-Man.
1: Oh iya, tahu.
0: Yaitu ada Peter Parker. Dia kembali lagi nih jadi aktor film Marvel terbaru, yaitu Spider-Man Brand New Day. Jadi dia kembali lagi jadi aktor Spider-Man, yaitu film keempat ya ternyata.
1: Wah, udah film keempat. Pantes orang-orang tuh lagi rame couple date pakai baju Spider-Man.
2: Di mana?
1: Di TikTok.
2: Oh.
1: Di konten.
2: Kalau aja di sini.
1: Enggak. Di para influencer tuh mungkin mereka shop ini ya namanya, shop marketing kali ya.
0: Betul.
1: Masih tahu kalau ini bakal ada film Spider-Man terbaru gitu.
0: Betul. Jadi film ini Kak, teman-teman untuk info teman-teman Pro

0: dua di luar sana ya. Mm-hmm. Jadi film ini untuk meneruskan film sebelumnya yaitu No Way Home. Oh, di mana iya. Spider-Man menghapus ingatan orang tentang dirinya.
1: Oke. Okay. Nah,
0: membuat Peter Parker sangat terluka ya.
1: Mm-hmm. Tapi by the way, kamu nonton Spider-Man enggak?
0: Nonton?
1: Dari umur
0: 17 apa 18 ya? Aku lupa waktu aku sekolah SMA.
1: 17 berarti masih SMA, 18 sudah lulus kan?
0: Iya.
1: Udah kelas 3.
0: Iya, kelas 3 SMA. Iya,
1: aku tuh ingat banget nonton Spider-Man itu dari aku kecil, Spider-Man yang pertama yang masih culun banget itu loh, yang paling pertama banget.
0: Iya, yang dia
1: Peter Parker
0: yang dia pertama kali dapatin apa jaring laba-labanya ya?
1: Bener, itu kan dari kita kecil, bukan 17-18.
0: Kan aku baru, kan kakak nanyanya kapan nontonnya kan?
2: Nonton kan?
1: Pertama kali nontonnya.
2: Kalau pertama kali aku sih dari memang kecil lah kak.
1: Mm-mm.
2: Yang masih animasi kan awalnya animasi dulu.
1: Nah itu aku gak ngikutin sih, gak tahu aku.
2: Yang 2D, sorry, yang 2D. Mm-mm. Itu kan awal-awal ada tuh Marvel Studios kan. Mm-mm. Nah baru beralih ke live actionnya yang Peter Parker ini, baru aku tonton juga sama seusia ini si Ruspan.
1: Berarti anak-anak kalian kan Gen Z tahun 2004 kan?
2: Iya.
1: Berarti baru tahu Spider-Man lagi tuh pada saat lagi SMA. Jadi kayak FOMO nonton gitu. Kalau aku Gen Z angkatan 2000, itu dari kecil banget tuh udah nonton gara-gara udah rame.
2: Iya, rame sih memang.
1: Bener. Sama kalau film waktu kecil tuh yang paling aku ingat banget, film Finding Nemo. Ingat gak kalian?
2: Iya dong.
1: Yang ikan-ikan. Itu aku sampai nangis tau.
2: Yang Finding Nemo itu?
1: Iya, aku sampai nangis. Karena kan dia kepisah sama papahnya. Iya, dia kan anak yatim kan, gak ada ibu kan. Ikan yatim.
0: Ikan. Aku ingatnya kalau Finding Nemo itu ada ikan badut.
1: Iya bener, ikan badut. Terus ternyata dia ada sequelnya kan, si Nori. Dori. Maaf ya teman berdua. Maaf. Awalnya aku tuh kesel sama si Nori.
2: Dori.
1: Aku bilangnya Nori. Si Dori aku tuh kesel. Tapi ternyata punya usut, dia tuh punya penyakit ini, suka lupa, short term memory. Terus aku kan nangis lagi kan, gara-gara dia punya penyakit itu. Ternyata pas usut, ternyata kita rata-rata anak-anak muda sekarang tuh juga punya penyakit short term memory.
2: Iya lagi.
1: Iya.
0: Betul.
1: Iya teman berdua yang punya penyakit yang sama boleh komen, dan habis itu kita bakal puterin ada lagu apa nih?
0: Ada Rizman? Lagu dari Hills, yaitu dari penyanyinya Wingky Wirawan.
1: Oke, langsung aja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: Hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa kita back to lagi di pukul 16 kita bakal ada di obrolan sore ceria. Dan kali ini malah gak sendirian, seperti yang kamu udah lihat di e-flyer terbaru kita di feed Instagram Pro 2. Sore hari ini malah kedatangan sama bintang tamu dari OJK. Ada kakak-kakaknya nih hari ini datang. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
0: Kakak. Wah, di sini kalau di e-flyer ada yang paling pertama Kak Gede Agus Adiat Mika.
1: Ya, betul.
0: Iya, dari namanya kayak orang Bali ya, kayak.
1: Betul, betul sekali.
0: Asli betul. Bali berarti.
1: Panjang ceritanya ya.
0: Oh, panjang.
1: Dari suku memang Bali, dari garis keturunan Bali, cuman saya besar dan lahir di Sumatera Selatan, di Palembang lebih tepatnya.
0: Oh, yeah. Berarti Kakak Muslim gitu ya?
1: Hindu.
0: Oh, Hindu.
1: Iya, sukunya Bali, agamanya Hindu, tapi tinggal dan besarnya di Sumatera Selatan. Baru sekarang domisilinya di Palangkaraya karena berkuliah di sini.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Aku kan kemarin kan kita kedatangan teman-teman mahasiswa dari IHN kan, Kak.
1: Ya,
0: banyak di sana mereka yang ternyata aku baru tahu Hindu tuh banyak Hindunya gitu, Kak.
1: Iya, betul.
0: Berarti Kakak Hindu Bali kah, atau Hindu Kaharingan kah?
1: Aku Hindu Balinya,
0: kebetulan. Oh, Hindu ya, Bali. Banyak enggak Kak di Palangkaraya?
1: Lumayan.
0: Oh, ya,
1: kalau mau tahu itu biasanya di setiap 15 hari sekali itu kalau bulan purnama ke itu di yang pura di Jalan Kinibalu.
0: Oh iya, tahu.
1: Nah, kami biasanya ibadah di situ.
0: Setiap tanggal 15 berarti?
1: Ah enggak, setiap 15 hari sekali. Kemarin tuh baru purnama tuh.
0: Oh.
1: Nah, nanti 15 hari lagi coba ke sana.
0: Oh, ya. Malam-malam gitu ya.
1: Malam-malam.
0: Iya.
1: Sore sampai malam lah.
0: Karena aku tuh suka gitu mempelajari agama Hindu tuh, kayak agama kasih sayang juga kan Hindu, iya, tuh kayak kayak semua agama sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Kita beralih ke bentar dulu. Di sini tulisannya OJK Peduli KOD. Apa sih KOD itu, Kak?
1: Oke, okay, KOD itu singkatan sebenarnya, Kantor OJK Daerah.
0: Okay.
1: Gitu. Sedangkan OJK Peduli ini adalah suatu program literasi kepada kepada masyarakat luas. Nah, kebetulan segmen aku adalah mewakili kantor OJK Daerah yang di Kalimantan Tengah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Kakak tuh di Palangkaraya tuh udah lama kah, atau karena pekerjaan jadi ditugaskan di sini?
1: Karena kuliah, kebetulan, iya. Yes.
0: Oh.
1: Jadi di Palangkaraya ini sudah 4 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kebetulan aku tergabung di komunitas literasi dan inklusi keuangan Kalimantan Tengah, atau biasanya lebih dikenal sama namanya itu Lingkalteng gitu. Nah, kami ini komunitas yang di bawah naungan OJK, makanya aku sering ikut kegiatan edukasi baik secara mandiri lewat Lingkalteng atau bareng sama OJK Kalteng gitu.
0: Ih, mantap banget. Mungkin bisa jadi karirnya nanti berkarir di sana juga gitu,
1: amin,
0: kayak. Karena
1: amin.
0: Udah dapat linknya juga gitu.
1: Amin,
0: kita
1: amin.
0: Mau ke sebelahnya Kak Anas Wahid Maulana. Biasanya aku cuma lihat dari story temen aku aja. Sekarang aku ketemu langsung sama Kak Anas. Apa kabar Kak Anas?
2: Baik Kak Mala.
0: Iya, Kak Anas sih udah sering juga jadi bintang tamu kita gitu ya. Di bawahnya keterangannya OJK Peduli PUK, apaan itu Kak?
2: Ya, kalau di tadi kan kantor otoritas daerah nih, kalau PUJK sendiri, kalau saya itu dari pelaku usaha jasa keuangan, jadi perwakilan dari pelaku usaha jasa keuangan, biasanya kan terdiri dari perbankan, pegadaian, maupun asuransi lainnya. Nah, kebetulan saya mewakili untuk dipilih untuk di tahun ini, kami kemarin berhasil masuk 5 besar. Jadi penggerak duta literasi di dalam lingkup PUJK, pelaku usaha jasa keuangan. Sama tugasnya memberikan edukasi maupun literasi keuangan khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah, seperti itu.
0: Oke, jadi kakak-kakak berdua ini, teman berdua itu memang udah tugasnya gitu ya. Dan kebetulan kali ini kita ngomongin keuangan, gak cuma literasi keuangan aja, tapi juga ngomongin tentang disabilitas. Tapi sebelum itu, apa sih arti berdaya menurut Kak Anas?
2: Iya, berbicara tentang berdaya sendiri adalah bagaimana sebuah keadaan itu kita bisa dibilang mampu ataupun sanggup. Dan di sini kami mengangkat bagaimana kesetaraan. Kita menganggap kadang 1 ditambah 1 sama dengan 2, tapi belum tentu 1 tambah 1 itu bisa langsung ke 2. Bisa saja polanya adalah 1,5 ditambah 0,5 baru menjadi 2. Itulah namanya kesetaraan. Ataupun tadi bisa dibilang tentang keseimbangan lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengimbangkan antara satu dengan yang lain, seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau literasi keuangan sendiri Kak, itu kan penting ya bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Kenapa Kak Gede?
1: Kenapa literasi keuangan itu penting gitu ya?
0: Betul.
1: Oke. Jadi sederhananya, dengan kita terliterasi khususnya dalam hal keuangan ini bisa membantu kita untuk memperoleh kemudian juga menggunakan serta melindungi kita dari yang namanya kejahatan di bidang keuangan gitu, aktivitas keuangan ilegal lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, dengan pengetahuan yang baik, kita itu bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kita bisa menabung dengan konsisten seperti itu. Kemudian juga kita bisa terhindar dari aktivitas keuangan ilegal. Kayak aku bilang tadi, misalnya nih kayak pinjol ilegal, kemudian investasi ilegal dan lain-lain seperti itu.
0: Oke. Banyak yang berpendapat gitu kayak kalau misalkan judol itu kan udah pasti dilarang kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau pinjol mungkin kayak beberapa orang yang sangat membutuhkan itu kayak boleh-boleh aja, kita kan enggak tahu ke apa ya, keuangan dari seseorang tersebut. Nah, kalau menurut Kak Gede, ada nggak sih sejauh ini gitu pinjol yang kayaknya mungkin sebaiknya jangan dilakukan pada momen-momen tertentu gitu, atau kita tuh boleh menggunakan pinjol tuh pada saat kapan sih gitu?
1: Oke, siap-siap. Ini ada sedikit bisa dibilang fun fact ya Kak. Jadi ketika kita berbicara soal pinjol, itu sebenarnya dia konotasinya akan selalu negatif. Jadi kalau kita mau bilang pinjaman online yang legal atau diawasi oleh OJK, itu kita nyebutnya sekarang pindar atau pinjaman daring seperti itu. Nah, kapan kita harus menggunakan pindar ini? Itu sesuai dengan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ketika kita ngerasa bahwa kita itu perlu, maka boleh-boleh saja, itu sah-sah saja kita menggunakan yang namanya pindar. Tetapi kita harus juga tahu nih ciri-ciri pindar itu seperti apa, supaya kita tidak menggunakan yang namanya pinjol seperti itu. Nah, salah satu yang bisa kita ketahui ketika kita ingin menggunakan pindar ini, yang namanya adalah prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Artinya yang pertama legal. Legal itu adalah produk pinjaman atau pindar ini harus berizin dan diawasi oleh OJK. Gimana cara ngeceknya? Ngeceknya adalah di website resminya OJK di www.ojk.go.id.
0: Oh, bisa langsung cek di sana.
1: Bisa langsung cek di sana. Okay. Atau bisa juga hubungi di kontak 157 OJK. Itu 081-157 3 kali.
0: Okay.
1: Kemudian L yang kedua adalah logis. Artinya penawaran yang diberikan oleh si pemberi pinjaman ini dia harus masuk akal gitu. Kalau nggak salah, bunga pinjaman daring atau pinjaman online yang legal yang diizinkan itu adalah 0,03% ya Mas Anas ya, setiap harinya. Jadi kalau dia memberikan tawaran pinjaman yang mudah, kemudian bunganya itu lebih dari batas yang diizinkan tadi, itu sudah pasti ilegal. Jadi itu harus dihindari gitu.
0: Iya, jadi ternyata pindar tuh bahasa keuangannya gitu
1: bahasa
0: Pak ya?
1: Keuangannya,
0: Oke, lebih keren ya. Kita beralih ke Kak Anas nih, apa yang dimaksud dengan inklusi keuangan Kak Anas?
2: Ya, kalau tadi kan literasi itu bagaimana kita memahaminya. Lalu inklusi ini adalah bagaimana kita ikut bergabung dalam kegiatan literasi. Misalnya seperti ini nih, dalam sebuah kegiatan edukasi terdapat tentang pengetahuan menabung. Begitu kita memahami menabung, lalu kita membuka rekening, maka itu salah satu termasuk kegiatan inklusi. Bagaimana inklusi itu memperluas akses, bukan hanya tentang menabung nih. Salah satunya teman-teman juga bisa nih seperti pindar tadi, pinjaman daring. Kalau misalnya teman-teman tahu mengetahui bagaimana pinjaman yang daring yang benar atau 2L tadi, legal dan logis, lalu teman-teman mencoba untuk ikut ambil dari pindar tersebut, maka teman-teman sudah termasuk dalam kegiatan inklusi dengan memperluas akses tadi melalui pindar seperti itu.
0: Oke, ini ya teman Pro 2, kayaknya kita banyak dapat pengetahuan baru gitu ya tentang keuangan itu sendiri. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dan by the way kamu juga bisa menonton apa yang kamu dengar, karena saat ini kita lagi live streaming di RRI Palangkaraya Production. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ngebut ya hari ini kita Paiti. Jam istirahat, sekolah bentar lagi.
1: Capek sih iya pak, tapi pas bayangin anak-anak makan lahap langsung hilang capeknya.
0: Benar, program makan bergizi gratis ini bukan cuma support kosan mereka ya?
1: Bukan pak, ini kita lagi nyiapin energi.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

0: Ya Pro juga teman yang terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang udah gabung ya, dan juga udah dengerin kita di FM 92,4 MHz. By the way teman Pro 2, kali ini kita juga menyediakan ada obrolan interaktif. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya boleh banget ke hotline kita di 0811523924. Masih bareng sama Kak Anas dan juga Kak Gede. Panggilnya emang Kak Gede gitu kayak.
1: Iya, boleh, boleh.
0: Iya, kalau di Bali itu Gede itu artinya apa sih, Kak?
1: Gede itu dia sebenarnya nama yang bisa dibilang nama wajib ya untuk anak laki-laki.
0: Oh, dan kalau enggak gitu bukannya?
1: Bisa dibilang seperti itu sih. Kalau Gede itu dia biasanya anak pertama.
0: Oh, kalau anak kedua?
1: Anak kedua biasanya Kade atau Made.
0: Ah, anak ketiga?
1: Anak ketiga Komang atau Nyoman.
0: Oh.
1: Anak keempat biasanya Ketut biasanya.
0: Oh, Ketut. Kalau cewek beda lagi.
1: Kalau Gede ini dia biasanya dipakai untuk laki-laki umumnya ya. Tapi kalau anak pertama itu biasa selain Gede itu ada Putu sama Wayan. Putu sama Wayan ini dia bisa dipakai cowok atau cewek, unique sex life sih.
0: Ah, okay.
1: Selebihnya Komang, Made, Ketut, Nyoman itu bisa dipakai cowok dan cewek.
0: Ah, menarik-menarik teman Pro 2. Aku pengen ke Bali, tapi entah kenapa beberapa hari terakhir yang lewat konten FYP TikTok aku di villa-villa Bali itu berhantu. Jadi aku kayak berpikir gitu, ke Bali enggak, ke Bali enggak gitu. Kalau Kalimantan ada enggak sih kita akan
2: buntut Bali sih.
0: Oh, enggak. Enggak, panggilan-panggilan khusus buat nama-nama anak gitu biasanya kayak Kak Anas sih namanya banjir banget ya. Anang biasanya kan, tapi Kak Anas Anas gitu.
2: Ya, mungkin fun fact-nya juga kebanyakan orang melihat saya tuh dari Banjar, tapi sebenarnya keturunan saya dari Jawa.
0: Oh iya. Tapi mukanya banjir banget. Kenapa ya kok bisa ya kayak?
2: Mungkin oleh ke terlalu lama lah kayaknya di Palangkaraya.
0: Tapi fun fact, saya asli Banjarmasin tapi muka saya kayak orang Dayak, Kak.
2: Oh, iya,
0: iya, padahal saya Banjarmasin tulen gitu. Ya begitulah ya teman Pro 2, Indonesia tuh kaya banget. Saking kayanya teman Pro 2, masyarakat kita tuh kadang jadi incaran gitu ya bagi apa ya, orang-orang yang ingin punya niatan buruk apalagi tentang keuangan gitu ya. Saya sering banget Kak bertemu dengan di real life orang-orang keluarga yang hampir hancur gara-gara mungkin mak bapaknya yang kurang literasi keuangan, sudah tua, main handphone, buka aplikasi-aplikasi medsos, terus akhirnya terikat sama pinjol ilegal, judo, apa segala macam gitu ya. Nah, kalau menurut kakak-kakak sendiri, kenapa sih judo itu sampai sekarang tuh masih ada gitu, Kak? Mungkin kan beberapa udah kita blokir gitu, Kak ya.
2: Betul, kalau berbicara judo sendiri ini hampir seperti kata pepatah sih, hilang satu tumbuh seribu.
0: Nah, dia biasanya apa ya, apa sih namanya, engagement ya itu kan kita kayak ngomong aja tuh biasanya langsung banyak keluar di beranda gitu kayak.
2: Iya, karena itu tadi media sosial ini tidak pernah hilang lah ibaratnya, dan dia apabila kita hapus satu maka akan muncul lagi dan muncul lagi dan muncul terus. Bahkan seperti yang kita ketahui, pinjol sekarang kan ada yang bisa dibilang seperti berbentuk MLM. Nah, salah satunya kan ibaratnya penipuan sekarang ini terus berkembang. Begitu juga harapannya manusia ini terus berkembang terhadap pengetahuannya, terutama nih di bidang literasi keuangan. Itulah makanya salah satu tugas kami juga untuk memberikan edukasi dan juga literasi kepada masyarakat seperti itu.
0: Benar-benar, karena fun fact-nya Kak Anas nih juga selain ada di komunitas ini, dia juga kerja di bank juga ya, Kak ya? Iya, gimana sih bank itu menciptakan layanan yang inklusif, Kak Anas?
2: Ya, kalau dari kami sendiri, bagaimana sih cara kita untuk membuat orang itu nyaman pertama.
0: Oh, oke.
2: Okay. Termasuk salah satunya adalah disabilitas. Jadi kami ada memberikan sebuah layanan prioritas terutama untuk disabilitas sendiri. Jadi dia tidak perlu antri, bisa langsung menuju ke layanan disabilitas seperti itu. Selain itu juga mungkin ada beberapa saya temui waktu di beberapa cabang itu, jadi disabilitas itu terkadang ada yang tidak bisa menulis atau segala macamnya.
0: Yeah.
2: Jadi itu bisa diwakilkan dengan wali. Nah, bagaimana kami juga berusaha untuk mempermudah ataupun memberi kenyamanan. Bahkan kalau berbicara dia tidak bisa datang ke bank, ada sebuah pelayanan kami yang dimana kami jemput bola, kami datang ke rumah yang bersangkutan seperti itu.
0: Wih, berarti totalitas banget pegawai bank saat ini gitu kayak.
2: Betul. Dengan harapannya itu tadi, karena di POJK sendiri juga mengatur bagaimana kami juga mengedukasi ataupun memberikan layanan yang inklusif, bukan hanya kepada masyarakat yang ibaratnya normal lah ibaratnya, sedang, tapi juga kami memberikan pelayanan yang inklusif kepada seluruh masyarakat, tidak peduli dia memiliki keterbatasan ataupun tidak memiliki keterbatasan seperti itu.
0: Oke, okay. Karena menarik banget. Aku kan pernah magang di Bank Kalteng ya. Aku ngeliat orang Bank Kalteng, bank apapun. Yeah. Terus keluarga aku ada beberapa kerja di bank juga. Itu kan kayak sibuk padat banget. Tapi aku ngeliat Kak Anas nih, dia aktif juga di luar. Itu gimana sih Kak bisa kayak gitu gitu? Untuk masih tetap mikirin orang lain, nge-educate orang lain juga.
2: Sebenarnya sih di bank itu terdapat dua bagian, okay. Frontliner dan back office. Nah, itu sih kuncinya pertama. Kalau saya di frontliner, kemungkinan saya juga pasti dari pagi sampai sore melihat nasabah, bertemu nasabah secara langsung. Tapi kebetulan saya di back office ataupun bagian data belakang. Jadi saya masih ada lah waktu untuk lihat HP mungkin segala macam, segala memberikan edukasi dan juga membuat rancangan, itu masih bisa berkunjung juga. Kami ada kegiatan emang back office sendiri, di saya sendiri itu kami ada melakukan kunjungan literasi. Jadi kebetulan saya juga emang di belakang back office-nya, jadi saya bisa ada kunjungan ke sekolah ataupun ke tempat lain memberikan edukasi, itu emang ada seperti itu. Jadi bank itu tidak hanya kita berada di tempat, ada beberapa bagian yang kita bisa melakukan edukasi ataupun humas secara langsung seperti itu.
0: Privilege back office gitu kayak. Nah, apa aja sih produk dan layanan yang dapat dimanfaatkan penyandang disabilitas? Ada nggak kira-kira mungkin yang teman produk itu harus tahu gitu?
2: Oke, kalau disabilitas sendiri sih produk khususnya kami belum ada. Cuma untuk di pelayanannya kami memberikan itu tadi, pelayanan yang optimal. Salah satunya juga kegiatan edukasi ke sekolah itu kami bukan hanya ke sekolah yang seperti sekolah umum ataupun sekolah negeri, kami juga ada ke sekolah yang disabilitas atau sekarang dikenal dengan SKH. Kalau dulu kan dikenalnya dengan SLB, tapi sekarang dia SKH atau sekolah khusus seperti itu.
0: Oh ya, berubah sekarang.
2: Betul,
0: namanya.
2: Namanya SKH sekarang.
0: Oh oke, aku baru tahu ini teman pro 2. Berarti sekarang nggak ada lagi SDLB 1, SDLB 2, SKH 1, SKH 2.
2: Betul, jadi dia namanya SKH sekarang. Dan mereka sendiri juga ada melakukan edukasi, kami juga ada melakukan kerja sama. Jadi kami jemput bola, kami memberikan edukasi sekaligus itu tadi memberikan inklusi apabila adik-adiknya ingin melakukan menabung. Jadi tidak perlu antri ke kantor, kami yang langsung datang ke lokasi seperti itu. Dan salah satunya juga mendukung program dari OJK sendiri, yaitu kejar satu rekening satu pelajar.
0: Wah, satu rekening satu pelajar gitu. Berarti meskipun di bawah umur, pelajar tetap harus punya rekening.
2: Siap. Harapannya sih jadi bagaimana dia besar nanti sudah mulai teredukasi nih untuk menyimpan uangnya secara aman seperti itu.
0: Iya benar, karena dulu waktu kita kecil itu kayak sebuah kebanggaan kayak punya kartu ATM. Kalau sekarang mah punya 4-5 juga orang gak peduli gitu ya. Kita beralih ke Kak Gede. Kak Gede, selama gabung di Link Kalteng sampai sekarang juga nge-educate gitu ya, pernah punya pengalaman lucu gak? Atau mungkin kayak paling seringnya masyarakat Kalteng tuh bebelnya di mana sih ngomongin tentang ngasih tahu apa gitu?
1: Oke. Ya. Untuk pengalaman lucu sebenarnya banyak ya, cuma
0: iya, atau yang gemesin gitu ya.
1: Aku lebih ke pengalaman yang menurutku ini nggak bisa dilupain banget sih Kak.
0: Apa itu?
1: Jadi waktu itu aku belum join di komunitas Link Kalteng, aku masih magang di OJK. Jadi waktu itu kami pernah edukasi ke kecamatan Bereng Bengkel, mungkin kakaknya tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kami edukasi itu bawa si Molek. Jadi OJK punya mobil, mobil edukasi namanya si Molek, sistem informasi mobil edukasi dan literasi keuangan, si Molek namanya. Kami edukasi ke sana, itu kan lumayan jauh ya jaraknya, dan itu masuk, maksudnya dia tidak di pinggir jalan lintas gitu, dia masih masuk ke dalam gitu. Kami edukasi ke sana, itu waktu itu musim hujan dan si Molek itu nyangkut. Dua kali nyangkutnya.
0: Nyangkut.

0: itu sinergi bersama saya lupa, pokoknya salah satu lembaga jasa keuangan kami sinergi di sana. Jadi memang teman-teman ini, adik-adik ini, memang mereka belum paham sekali tentang literasi keuangan. Jadi ketika kami menyampaikan, dan waktu itu kebetulan teman kami yang sama-sama magang itu menyampaikan dengan materi yang benar-benar kaku banget gitu. Jadi sulit dipahami. Jadi ketika
1: Gemes banget caranya.
0: Jadi waktu itu ketika Mas Bima dari OJK, teman-teman dari Mas Bima yang mengedukasi, barulah dari situ timbul tuh kayak mereka lebih semangat gitu-gitu. Jadi ketika beberapa menit diedukasi sama teman kami ini kayak kok sepi banget ya, kita mereka ini nggak paham atau gimana ya. Ternyata memang ketika kita mau menyampaikan edukasi itu, metodenya, pendekatannya itu harus disesuaikan dengan segmen masyarakatnya itu sendiri. Jadi kita nggak bisa pakai segmen yang sama untuk menjangkau semua masyarakat gitu.
1: Ternyata gimana tuh kak, ya harus lebih banyak lawaknya ya, mungkin
0: lebih
1: buat
0: banyak pendekatan, mungkin dengan bahasa yang lebih mudah dipahami anak-anak ya, karena segmennya adalah anak-anak waktu itu gitu. Jadi kita nggak bisa pakai bahasa atau istilah-istilah yang sulit gitu, karena kan segmennya anak-anak. Kalau mungkin segmennya mahasiswa itu mungkin bisalah kita pakai istilah-istilah yang mungkin mereka lebih paham gitu.
1: Tapi kalau sejauh ini selama kak gede mengabdi gitu, mana yang paling kakak suka, yang kayak mungkin menantang banget deh, selain ke desa-desa tadi, mungkin kayak golongan anak-anak kah, orang tua kah, atau mungkin kayaknya kalau sepantaran kayak kita kan mudah aja di educate ya kak.
0: Betul-betul. Kalau aku memang lebih sering mengedukasi itu ke segmen pelajar atau mahasiswa gitu. Jadi waktu semenjak kejadian itu, yang waktu anak-anak susah paham itu, jadi aku bareng teman-teman link itu bikin sebuah prototype. Namanya itu adalah Finboard, Financial Literacy Board. Jadi dia kayak permainan ular tangga gitu, yang desainnya kami sesuaikan dengan culture di Kalteng. Jadi kayak ada burung, apa sih namanya, burung tingang ya? Nah, burung tingang, kemudian kami juga masukin monumen-monumen yang ada di sini, kayak bundaran besar, terus monumen-monumen yang ada di kota-kota di seluruh Kalimantan Tengah gitu. Tujuannya adalah itu tadi, supaya teman-teman atau adik-adik ini bisa belajar sambil bermain, dan harapannya mereka lebih paham gitu. Karena kalau anak-anak itu kak, kalau kita mengedukasi cuma satu arah nih, aku nyampein informasi dan mereka cuma sebagai pendengar, itu sulit banget pahamnya. Jadi dari situ kami coba bikin sebuah prototype, kami bikin sebuah permainan supaya mereka bisa belajar tapi sambil bermain, supaya mereka juga lebih interaktif gitulah intinya.
1: Karena mungkin kak gede penyabar gitu ya, kalau ketemu yang gak penyabar mungkin kayak anak-anak apa sih kalian ini gitu. Kita beralih ke kak Anas lagi, ada pesan gak kak yang sering mengatasnamakan bank dan meminta kode OTP? Itu kan sering banget ya. Iya, ada gak yang harus disampaikan ke teman-teman Pro 2 biar tidak mudah terpengaruh, termasuk aku sendiri, ayah kandungku kadang mal ini ada hadiah 100 juta gitu atas bank ini, padahal kan udah jelas-jelas bukan gitu ya, gak resmi gitu.
2: Ya mungkin sekarang ini juga lagi marak nih, biasanya di kalau di kami sendiri banyak nasabah nih ketika kami mengadakan undian taheta, menjelang undian taheta nih biasa kadang ada di Facebook lah iklan sembarangan segala macam, dengan klik segala macam lah. Dan itu dari kami sendiri, kami tidak, ibaratnya pada setiap kami undian itu kami langsung mengambil rekening nasabah, karena kan kami punya data nasabah, jadi tidak perlu lagi nasabah itu langsung perlu mendaftar ataupun melakukan berbagai hal. Jadi semua itu langsung otomatis kami sendiri yang mengolahnya, dan nanti kami langsung menghubungi secara langsung, dan itu tidak via WA ataupun segala macam meskipun. Jadi dengan harapan itu tadi, masyarakat lebih aware lagi mengetahui bahwa setiap penipuan itu pasti, apalagi sekarang ini marak nih penipuan online dengan atas nama bank segala macam. Apalagi ya beberapa waktu lalu juga saya kebetulan nih ada sebuah teman cerita bahwa dia itu ada transfer, namun dia kelebihan. Jadi modus penipuannya seperti ini nih, waktu itu dia belanja, lalu dia ditransfer lebih, si calon pembeli lah hitungannya. Misalnya dia belanja 20 juta, namun dia transfer 50 juta. Kan masih ada lebih 30 juta nih.
1: Benar.
2: Nah, 30 juta itu dia minta dikembalikan secara cepat. Cuma waktu itu dia lambat sih konfirmasi ke saya, dan dia waktu itu dari temannya juga. Jadi teman antar teman baru dia konfirmasi ke kami, tapi dia tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dan ini juga penting pada teman-teman, pada mungkin pada saat ingin transfer segala macam, pastikan juga di mobilnya. Sekarang kan kita bisa mengaksesnya di HP nih, semakin canggih, teman-teman juga bisa memastikan dulu uangnya benar-benar termasuk atau tidak. Karena banyak sekali sekarang itu tadi transfer yang atas nama penipuan tadi, dia transfer lebih dan akhirnya

0: calon tadi dia transfer lebih. Ya, mau tidak mau kita cuma bisa berusaha untuk melaporkannya tadi. Nah, jadi apabila ada penipuan juga kita bisa melaporkannya di ISC kalau di OJK itu namanya.
1: Oh, itu website kah atau apa itu, Kak?
0: Sejenis website.
1: Oh, ASC.
2: IASC.
1: IASC.
2: Indonesia Anti Scam Center.
1: Oh, oke, baik. Itu syarat kalau misalkan kita ke website itu apa aja yang diminta biasanya, Kak?
0: Biasanya sih kronologis.
1: Oh, kronologis
0: kegiatan tadi, habis itu screenshot bukti transfer.
1: Oh, iya.
0: Kalau ada masih ada nyimpan, dilampirkan. Meskipun ya kita ketahui juga itu kan perlu proses nih. Jadi tidak semua uang bisa balik, tapi ada beberapa yang bisa seperti itu. Dan paling tidak kita bisa memblokir rekening yang bersangkutan tadi.
1: Iya benar-benar.
0: Untuk mengantisipasi tadi kan paling nggak mengurangi masyarakat yang mengalami penipuan seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau misalkan bukan mengatasnamakan bank, contohnya kayak kan kalau di Instagram tuh kan sering banget ya, Kak, ada promo-promo jualan jam tangan, baju, terus kita diminta buat transfer duluan tapi barangnya nggak datang, tuh bisa nggak kira-kira kayak gitu, Kak?
0: Banyak juga sih pentingnya.
1: Oh, apapun bisa berarti dilaporkan.
0: Iya, sekarang nih ibaratnya untuk penipuan sendiri bisa, selama itu dia kategori penipuan dan kita sudah ada bukti barang segala macam itu bisa.
1: Iya, karena teman aku baru aja mengalami itu, Kak. Jadi dia buka Instagram, ada orang jual arloji vintage yang kecil-kecil gitu, dibeli, transfer 1 juta, terus katanya kurang, harus transfer lagi 2 kali dan dia ngikutin aja gitu. Sampai akhirnya uang dia ditransfer hampir 10 juta, baru dia sadar kayaknya aku ditipu deh gitu. Padahal dia orang bank sendiri gitu, tapi dia bisa kena tipu juga gitu. Itu mungkin karena orang yang menipu kayaknya udah pintar main psikologis.
0: Betul, metodenya biasanya dia menekan. Pasti dia minta bayar cepat dan dia minta lagi-lagi dan lagi. Karena itu tadi otomatis mindset kita juga ibaratnya berubah untuk segera memenuhi permintaan tersebut. Padahal seandainya kita bisa meluangkan waktu mungkin sejam atau cerita kepada teman saja, mungkin itu pasti tidak akan terjadi.
1: Baru tersadarkan gitu, kayak kadang kita tuh ngerasa semuanya aman-aman aja padahal kita belum tahu kalau misalkan kita lagi kena bahaya atau penipuan itu sendiri. Menarik banget teman Pro2, kita dapat dua link tadi ya buat mendeteksi kalau misalkan kita kena penipuan. Itu klik IASC tadi. Terus kalau misalkan kita pengen pinjol kita kayak pindar ya. Pindar aja deh bahasanya, lebih baik gitu ya. Itu klik www.ojk.go.id. Teman Pro2, udah ada dua link dan buat kamu yang lagi dengerin kita boleh banget buat bertanya di obrolan disabilitas dan juga inklusi keuangan di sore hari ini.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah join bareng sama kita. Dan kita back to lagi di obrolan sore ceria kali ini. Biasanya sore ceria enak banget buat teman-teman yang mungkin baru aja sampai di rumah atau mungkin masih di perjalanan gitu ya. Apalagi sekarang di Palangkaraya lagi ada jerbu gitu kayak. Iya, lagi ada apa ya? Bener, terus juga pemadaman listrik. Pokoknya lengkap lah teman Pro 2 sudah. Nah, kali ini ya mama pengen bacain pertanyaan dari teman-teman Pro 2. Tadi ada pertanyaan bagus banget dari Kak Rina underscore 311. Selamat sore Kak, saya ingin bertanya, kalau penyandang disabilitas baru ingin memulai usaha tapi modalnya sangat terbatas, kira-kira langkah pertama yang paling penting apa ya? Dan apakah ada program atau pendampingan dari OJK yang bisa membantu supaya usahanya bisa berjalan dan berkembang? Oke, siapa nih? Kak Anas apa Kak Gede?
1: Untuk pembiayaan sepertinya Mas Anas ya?
2: Iya, oke. Untuk pembiayaan sendiri, pada umumnya kita membuka secara umum, baik itu masyarakat, baik itu disabilitas maupun tidak disabilitas, kami juga memberikan pelayanan terhadap pinjaman. Salah satunya seperti KUR, dan untuk unggulan sendiri untuk di PT Bangkalteng, kami ada sebuah kredit yang namanya Betang Berkah. Kalau KUR tadi kan 6-7% dan seterusnya, kalau di Betang Berkah sendiri dia bunganya 1,5%. Dan itu ditujukan kepada masyarakat Kalimantan Tengah terutama seperti. Dan memang sih ada beberapa, salah satu usaha itu dia mewajibkan dia harus ada usaha terlebih dahulu, karena kami pasti akan mengecek akuntabilitasnya ataupun pendanaannya, bagaimana dia bisa membayar cicilan ataupun pinjamannya seperti itu. Lalu bagaimana sih kalau dia baru awal sendiri, itu ada namanya pendampingan kami, yaitu Mitra Binaan UMKM Bangkalteng salah satunya. Di Mitra Binaan sendiri kami biasa juga ada membuka layanan untuk usaha bagi masyarakat, khususnya itu di setiap di tanggal 1 ataupun tanggal 2 biasa kami ada melayani pensiunan ataupun kertas penan. Itu kami buka stand dan situ ada beberapa UMKM berjualan, dengan harapan itu tadi sinergitas antara kita dan juga UMKM itu terasa. Dan selain itu juga membantu dari pihak pensiunan biasa ingin belanja ataupun segala macam, karena kita akui pensiunan ini terkadang dia emang sengaja dia agak itu kan, kita ibaratnya baby bloomers lah. Jadi dia untuk betang ibaratnya kan sebenarnya dia bisa nih menarik uang tuh langsung dari handphone, tapi dia lebih yakin itu untuk ke bank. Dan saya salutnya mereka itu pagi-pagi sudah datang dan itu ditemani oleh pihak UMKM tadi untuk belanja ataupun sarapan seperti itu. Salah satu kegiatan yang kami lakukan khususnya di Bangkalteng.
0: Oke, gitu ya teman-teman Pro 2, ternyata banyak program, ini tinggal diberdayakan aja dan tinggal dicari tahu atau mungkin langsung datang gitu ya teman Pro 2 untuk bertanya langsung, siapa tahu biar lebih puas gitu. Karena kan kalau diobrolan kita sekilas-sekilas aja. Tadi ada pertanyaan lucu dari Ruspan, Kak, pernah enggak nangkap pelaku pinjol atau judol kan nih? Ini genji banget kayaknya nanya ya. Boleh Kak Gede?
1: Oke. Cukup menarik ya. Jujur kalau nangkep nggak pernah ya. Cuman kalau mendengar laporan sering.
0: Iya, beda ya soalnya.
1: Kenapa gitu? Hanya untuk menangkap. Kalau melaporkan bisa lah dibantu. Jadi kalau di OJK Kalteng itu sering tuh Kak. Kalau pagi-pagi kan kami buka di OJK Kalteng itu buka layanan dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Itu biasanya ada aja yang lapor. Entah dia itu kena pinjol, dia itu di datanya disalahgunakan sehingga dia ada tagihan gitu-gitu, itu banyak banget.
0: Kalau data disalahgunakan tuh contohnya kayak gimana Kak?
1: Misal nih kita data KTP kita itu dipakai orang buat pinjol.
0: Nah itu.
1: Jadi ketika kita ngecek slik itu ada tagihan tuh. Nah itu dari situ biasanya banyak banget yang laporan kayak gitu.
0: Oke. Itu menakutkan ya gitu.
1: Menakutkan sekali karena kan kita nggak dapat uangnya nih.
0: Bener.
1: Kita nggak minjem kok. Bener. Tiba-tiba ada tunggakan gitu. Jadi ketika kalau kita mau akses pembiayaan dan kita pakai slik, jadi sliknya kotor gitu. Jadi sliknya tidak bersih ya Mas Aras ya. Itu biasanya mempengaruhi juga, walaupun memang slik itu dia tidak jadi satu-satunya faktor penentu untuk seseorang mendapatkan pembiayaan, tapi slik itu kayak bisa dibilang kayak rapot lah.
0: Benar-benar setuju.
1: Jadi kalau rapot kita bersih ya berarti orangnya bisa dikatakan bertanggung jawab ketika dia melakukan pinjaman atau gitu.
0: Itu kalau misalkan kita datanya disalahgunakan terus kita udah ngelapor, apakah slik kita akan kembali bersih kah?
1: Kalau bersih atau enggaknya itu tergantung apakah memang data kita itu disalahgunakan atau memang orangnya dari kitanya sendiri itu memang nakal gitu. Sedangkan untuk pembersihan itu Kalau sekarang kita sudah ada optimalisasi yang namanya Sleek. Mm-hmm. Jadi kalau dulu itu dia harus nunggu 1 bulan dulu, kalau sekarang itu cukup 3 hari aja. Misal nih, aku minjem di, katakanlah di salah satu vintage gitu ya.
0: Yeah.
1: Minjem, kemudian setelah aku lunasi itu riwayatnya memang masih ada. Dan dia akan berubah atau akan bersih ketika 3 hari. Kalau sebelum dioptimalisasi itu dia harus 1 bulan dulu nunggunya. Oh, tapi sekarang okay, dia harus 3 hari dia biasanya sudah bersih gitu.
0: Oke, terakhir nih teman pro 2, kita bacain pertanyaan dari Mas Doyok _. Kak, ada tips gak buat khususnya buat kita yang disabilitas biar bisa mengatur keuangan? Tips sederhananya aja mengatur gaji agar gaji itu gak bertahan cuma 1 minggu aja.
1: Oke, boleh dari aku dulu Mas Anas.
2: Yeah.
1: Oke, nanti Mas Anas lagi. Oke, ini pertanyaan bagus ya, gimana kita mengatur keuangan ya kak?
0: Mm-hmm.
1: Kalau di OJK sendiri itu dia sudah punya rumus kak. Mm. Cuman rumusnya ini memang tidak, gimana ya bilangnya, memang tidak mutlak sifatnya. Jadi harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi nama rumusnya itu adalah 40, 30, 20, 10 gitu. Jadi 40% dari pengeluaran kita, dari pendapatan kita, mm-hmm, itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Misal kayak makan, kayak yeah, macam gitu-gitu. Kemudian 30% dari kebutuhan, 30% dari apa namanya?
0: Gaji.
1: Gaji kita, mm-hmm, itu bisa digunakan untuk
0: sekunder.
1: Sekunder gitu. Kemudian 20%-nya bisa digunakan untuk berinvestasi atau, mm-hmm, menabung, dan 10%-nya bisa digunakan untuk self reward atau aktivitas sosial.
0: Okay.
1: Gitu, misalnya kita mau sedekah, segala, mm-hmm, macam gitu-gitu.
0: Berarti kalau kita-kita yang Gen Z belum nikah misalkan, mm-hmm, kita masukin di 20% gitu ya. Iya.
1: Untuk
0: iya,
1: apa itu?
0: Untuk nabung gitu.
1: Untuk nabung betul, di 20% aja.
0: Oh, kalau 10% tadi untuk apa kak?
1: Untuk aktivitas sosial, dana sosial, atau misal kita untuk self reward boleh deh 10%
0: okay,
1: dari gaji kita gitu.
0: Yang ada kenyataannya kebalik ya Mas ya, Doyok.
1: Biasa kayak gitu. Tapi balik lagi ke kemampuan kita masing-masing, mm-hmm, karena yang rumus tadi itu dia sifatnya tidak mutlak gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Kak Anas ada tips gak?
2: Kalau dari saya sendiri sih, pada waktu kuliah saya lebih ke pencatatan keuangan. Jadi saya, hmm, sekarang kan banyak nih aplikasi pencatatan keuangan.
0: Benar.
2: Nah, jadi kita bisa untuk mencatat pengeluaran kita. Kalau saya itu saya jatah sih perharinya berapa gitu misalnya. Dengan harapan itu tadi kita bisa mengetahui berapa sih batas minimal ataupun batas maksimal dana yang kita pakai. Seperti itu. Jadi kadang saya sudah, misalnya nih kita punya gaji 3 juta. Dari 3 juta itu kita sudah ada membataskan perharinya misalnya 50 ribu untuk makan per hari. Kan itu kali 30 1.500, masih ada 1.500. 1.500 itu bisa langsung dialokasikan misalnya 500.000 untuk nabung. 1 jutanya lagi 500 buat darurat, dana darurat. Nah, itu harus dipisah sebenarnya. Saya menyarankan beda loh tabungan sama dana darurat.
0: Mm-hmm.
2: Tabungan itu sendiri gunanya untuk kebutuhan kita masa depan. Dana darurat ini misalnya untuk hal-hal yang tak terduga, misalnya kita masuk rumah sakit dan hal lain sebagainya macamnya, itu menggunakan dana darurat. Jadi saya seperti itu kalau di zaman kuliah dulu. Untuk mencatatnya adalah dengan pencatatan keuangan.
0: Iya betul. Tapi kak sering banget kan lewat aplikasi atau website buat ngitung keuangan. Kalau kak Ana sendiri ada rekomendasi gak kak? Misalkan dulu menggunakan aplikasi apa atau pakai catat manual aja gitu.
2: Kalau saya sih lebih yakinnya catat manual sih dulu tuh.
0: Oh iya.
2: Nah, oh. Meskipun ada sih emang saya lihat beberapa aplikasi, cuma untuk penggambarannya itu agak sulit. Namun beralih ke saya saat ini sekarang untuk kuliah, saya menggunakan Excel. Jadi ada nih daftar Excel, dan kebetulan juga istri juga di perbankan sebelumnya. Jadi kami lebih, itulah ibaratnya aware lah tentang keuangan. Jadi kami juga sering terbuka keuangan segini-gini. Jadi tahu udah per bulan sisa berapa ini untuk budget liburan segini-gini. Jadi ibaratnya saya nyarankan sih pakai dari pribadi kita sendiri, karena juga selain itu lebih aman karena kita yang tahu pencatatannya bagaimana. Serta sekarang kan bisa nih menggunakan Google Sheet yang bisa dibagi.
0: Iya, itu malah jadi diperjualbelikan kan kak?
2: Iya benar. Mm-hmm. Kalau kami buat sendiri, jadi itu.
0: Oh, itu bisa di-share nggak gratis kan? Karena itu kadang aku ngeklik kayak itu tuh ternyata lumayan loh orang jual Google Sheet itu tadi gitu. Jadi ternyata buat orang yang punya kemampuan untuk aware terhadap keuangannya, itu nggak semua orang ternyata peduli dan bingung gitu mulai dari mana gitu kayak. Iya. Nah terus teman pro 2, ada tantangan nggak kak gede yang pernah kamu alami saat mengakses layanan keuangan? Maksudnya apa ya? Mungkin tantangan menghadapi selama ini sebagai komunitas link gitu.
1: Okay. kalau untuk akses terhadap keuangan saya rasa udah enggak terlalu ya, karena kan kita untuk informasi itu sendiri udah bisa didapat di mana-mana ya. Karena saya juga banyak teman di perbankan kayak Mas Anas nih, jadi kalau mau tanya terkait produk keuangan tuh bisa langsung ke Mas Anas nih gitu. Jadi infonya sudah pasti A1 lah, valid gitu. Sedangkan kalau untuk tantangan di link kayaknya
0: nggak ada sih, kayak
1: nggak ada ya, aman-aman aja sejauh ini.
0: Iya, justru tantangannya dari para nasabah atau masyarakat. Betul. Iya, untuk menghadapi keuangan mereka sendiri. Betul. Karena kan ini kayaknya pelik banget, apalagi in this economy kalau kata orang-orang ya. Jadi kita tuh memang harus udah aware dari sekarang, teman Pro 2 gitu. Kalau Kak Anas ada tambahan mungkin?
2: Untuk akses layanan keuangan sendiri sih mungkin di beberapa daerah sih sepertinya yang emang agak sulit. Salah satunya juga pada saat kita menyampaikan edukasi, terkadang apa yang kita sampaikan itu belum tentu mereka bisa menerima, salah satunya seperti itu. Lalu terkait kan sekarang juga ingat ibaratnya kemajuan zaman, salah satu hal yang agak sulit kebetulan waktu saya di daerah, tepatnya di Kapuas Hulu, waktu itu emang listrik sangat terbatas bisa dibilang. Jadi saya di mana pernah tinggal listrik itu setengah hari, jadi cuma hidup di jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sempat saya waktu itu di desa Sehanyu Kapuas Hulu.
0: Kenapa kakak ada di situ?
2: Kebetulan waktu itu kami Bang Kateng buka cabang di situ.
0: Oh, capem gitu ya, cabang
2: betul,
0: pembantu.
2: Cabang pembantu. Jadi sebelum saya di kota, saya sempat loh merasakan di daerah, dan saya makin ke atas lagi ternyata ada yang lebih parah, tidak ada listrik. Dan itu mereka jalani kehidupan sehari-hari
0: dan seperti saya, biasanya
2: iya,
0: aja
2: betul.
0: Gitu ya.
2: Namun kendala mereka terkadang di sinyal. Itu sih yang emang agak sulit, karena dari sinyal itu kan kita bisa mengakses nih berbagai macam inklusi. Mau tidak mau kalau yang tidak aksesnya sulit, ibaratnya jaringannya tidak mendukung, satu hal yang bisa kita lakukan adalah langsung kunjungan. Jadi setiap saya kunjungan ke sana itu bisa beberapa hari, karena itu tadi lumayan jaraknya pertama, belum lagi kalau dia hujan, karena namanya di desa dia jalan belum aspal. Kami juga naik motor tuh motor trail yang KLX tuh. Aduh, yang tempat duduknya tuh aduh sakitnya. Jadi di sana juga saya merasakan, oh ternyata banyak loh masih daerah di Kalimantan Tengah loh, khususnya yang saya anggap ternyata sudah cukup maju, banyak yang masih belum maju, dan kita perlu usaha lebih ataupun tantangan untuk memberikan edukasi. Salah satunya itu tadi. Jadi yang seperti itu tadi kan kita tidak bisa nih memberikannya lewat inklusi keuangan melalui handphone.
0: Iya, iya.
2: Bahkan ibaratnya kita PowerPoint segala macam juga mereka tidak mengenal itu. Jadi kita langsung berkunjung, kunjungan menjelaskan manual, menulis, menuliskan berkas segala macam, dan mereka terkadang yang saya kasihan itu adalah bagaimana mereka bisa akhirnya kan kunjungan mau tidak mau nih kalau dia melempar berkas nih kan kita lagi nih yang mereka lagi yang ke tempat kita di Sehanyu tadi. Sehanyu sama daerah yang saya sebut satunya itu adalah Mandau Talawang, Kecamatan Mandau Talawang. Jadi dia jaraknya hampir 3 jam dan itu ada 3 jam di darat, terus nanti ada lewat menyeberangi sungai untuk ke atasnya lagi, dan di situ juga masih terbatas itu tadi inklusi keuangannya. Namun salah satu hal yang kami lakukan adalah kami membuka agen laku pandai ataupun perpanjangan tangan kami, dengan harapan itu tadi inklusi keuangan itu sampai ke mereka. Dan lagi kami bisa melakukan kunjungannya kan mungkin tidak rutin seperti ya ibaratnya di kota bisa tiap hari, di sana bisa sebulan sekali, dua bulan sekali kami baru kunjungan ke atas, karena semakin ke atas juga semakin ya saya sendiri juga masih belum terlalu memahami karena bahasa yang digunakan itu tadi. Bahasa salah satunya bahasa Dayak sendiri itu bukan cuma bahasa Dayak Nganju.
0: Benar.
2: Ada mereka di atas tuh lupa aku Dayak apa gitu modelnya. Dan itu jadi kami harus membawa orang lokal. Kebetulan satpam kami itu orang lokal, jadi dia yang lebih bisa memahami. Jadi kami saya ada penerjemahnya.
0: Berarti mereka ada di beberapa daerah di Kalteng yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Inilah ya teman Pro 2 perannya BUMD ya Bang Kalteng salah satunya. Yang bikin aku salut tuh adalah mereka tuh punya cabang-cabang yang tidak terakses sama bank-bank lain gitu. Kayak yang pernah aku kenal dulu 2016-2017 ada cabang di Pundu atau di mana itu Kak. Itu airnya masih kuning kayak lumpur katanya. Jadi itu tantangan mungkin buat orang sekitar kayak sudah biasa ya. Tapi buat staf bank yang ditugaskan di sana tuh kayak jadi kayak derita kan sebenarnya, kayak harus bertahan selama berbulan-bulan. Itu sampai berapa lama kira-kira Kak ditempatkan kira random di daerah-daerah Kalteng?
2: sebenarnya sih tidak pasti sih hitungannya.
0: Oh, okay.
2: Tergantung, kalau kebetulan saya kemarin hampir 2 tahun sih.
0: Oh. Di daerah saya. Apakah itu sampai pensiun kah di bank atau mungkin nanti giliran sama rekan-rekan yang baru?
2: Itu sih kami ada rotasi sih.
0: Oh iya, rotasi
2: sih. 3-5 tahun biasanya rotasi, kalau agak lebih cepat ya mungkin 2 tahun dia sudah dirotasi kembali ke daerah.
0: Seperti itu. Tidak selamanya iya, gitu kayak.
2: Jangan harapannya kan dia lebih memahami ini pola-pola bahwa masyarakat ini ada yang seperti ini polanya, seperti ini ada yang seperti ini gitu.
0: Oh, oke, okay. Menarik banget teman Pro 2. Semangat terus untuk mengabdi dan bertugas buat Kak Gede dan Kak Anas. Dan sebelum amal akhiri, ada enggak closing statement buat teman-teman Pro 2? Mungkin Kak Gede dulu kali boleh, ya. Boleh.
1: Jadi teman-teman, literasi dan inklusi keuangan itu hak bagi semua orang ya. Jadi untuk teman-teman disabilitas pun berhak untuk mendapatkan literasi dan inklusi keuangan gitu.
0: Benar.
1: Karena kita dengan adanya keterbatasan kayak akses segala macam itu tidak boleh membatasi teman-teman juga untuk mendapatkan akses ke dua hal tadi, literasi dan edukasi. Semakin kita terliterasi keuangannya, maka kita akan, harapannya adalah terbebas dari aktivitas keuangan ilegal itu tadi. Kita bisa lebih aware, kita bisa membedakan keinginan kebutuhan, kemudian kita juga bisa lebih belajar konsisten untuk menabung, seperti itu. Jadi harapannya adalah mari kita bersama-sama membangun ekosistem edukasi keuangan yang inklusif, inovatif, dan juga harus kolaboratif, seperti itu.
0: Oke, terakhir sebagai penutup dari Kak Anas.
2: Ya. Inklusi dan literasi itu bukan hanya dari kita sendiri, namun kita bisa memberikannya, edukasi itu, kepada siapapun. Bahkan pendengar-pendengar sendiri juga bisa memberikan edukasi literasi itu kepada siapapun. Jadi edukasi maupun literasi dan inklusi keuangan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan siapa saja. Dimanapun kita berada, kita memberikan edukasi dengan salah satunya mengingatkan kepada kawan kita maupun teman-teman kita, dengan harapan semakin banyak yang memahami literasi dan inklusi keuangan. Jadi literasi ini merupakan sebuah pondasi, dan kita semua diharapkan memahami bahwa literasi itu bukan hanya keuangan nih. Literasi juga bisa kita pada saat perhitungan ataupun menghitung segala macam kan literasi. Literasi ini jadi bisa diartikan berbagai hal. Literasi digital salah satunya seperti yang kita lakukan sekarang RRI Radio. Bagaimana kita memberikan literasi ini juga melalui digital. Jadi bukan hanya secara tatap muka langsung, namun kita juga berusaha hadir melalui digital, dan nanti juga pasti akan kita upload di media. Dan itu merupakan salah satu wujud kita bahwa kita mengedukasi maupun literasi keuangan ini bisa di mana saja oleh siapa-siapa saja dan bisa mengikuti perkembangan zaman, seperti itu.
0: Oke, thank you banget buat Kak Gede sama Kak Ana sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Terus semangat intinya. Jadi kita bisa mulai dari langkah sederhana teman berdua, yaitu dengan cara gimana kita belajar mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih inklusif lagi. Karena ketika setiap suara didengar dan setiap langkah diberdayakan, kita tidak hanya membangun individu yang mandiri, tetapi juga Indonesia yang lebih setara. Oke, thank you banget buat teman-teman OJK ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, the next nanti kita undang lagi boleh kali kayak. Iya, karena ya, tiap bulan kita kayaknya harus jadwalkan kali ya, minimal sebulan sekali. Oke, tentunya buat kamu teman Pro 2, thank you banget yang udah tanya dan udah join di obrolan sore hari ini, yang udah dengerin di FM 92,4 MHz, juga yang udah nonton di streaming YouTube kita. Waktunya mengakhiri obrolan disabilitas sore hari ini dan ngomongin tentang inklusi keuangan. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waring Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandal Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: cerita horor, kisah mistis, sampai creepy pasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Zona Gelap di weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
1: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan, yang sedang bekerja ataupun yang ingin pulang dari pekerjaannya menuju ke rumahnya tercinta. Ruspan ingin berpesan nih, tetap hati-hati di jalannya, tetap patuhi lalu lintas nih teman-teman Pro 2. Dan yang paling penting itu jaga kesehatan, karena sekarang ini ya cuaca sedang kemarau nih teman-teman Pro 2. Tapi aku ada satu tips untuk teman-teman Pro 2, di mana tips ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama yang sedang memiliki asam lambung, pokoknya yang sejenis penyakit ataupun ada gangguan dengan masalah perut atau ya sejenis asam lambung gitu ya teman-teman Pro 2, yaitu ada dengan cara berpuasa. Ternyata puasa ini ada sisi manfaatnya ya dari kesehatan ya teman-teman Pro 2. Jadi tidak hanya puasa ini bernilai spiritual ataupun agamis, yaitu dari sudut pandang medis puasa ini bertindak sebagai metode puasa intermittent alam yang sangat terjadwal ya, yaitu ketika tubuh berhenti menerima makanan selama belasan jam, organ pencernaan seperti lambung, usus, pankreas mendapatkan waktu istirahat yang sangat krusial untuk memulihkan diri. Selama fase ini, tubuh akan melakukan detoksifikasi alami dengan membuang racun serta membakar cadangan lemak sisa menjadi energi. Puasa berkala ini juga terbukti efektif nih teman-teman Pro 2, yaitu untuk memperbaiki sensitivitas insulin, membantu mengontrol kadar gula darah serta melatih stabilitas emosi dan kesehatan mental melalui pengendalian diri yang disiplin. Wah, ternyata banyak sekali manfaatnya ya teman-teman Pro 2, khususnya di sudut pandang medis. Jadi ternyata puasa ini tidak hanya memiliki manfaat secara spiritual dan agama. Bagi teman-teman Pro 2 yang ingin mencoba berpuasa, boleh dicoba nih metode puasa Senin Kamis. Oke, teman-teman Pro 2, setelah ini di jam 17:20 kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an ya, sebelum mendengarkan azan maghrib di pukul 17:33 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan. Yang tujuannya masih jauh, boleh tuh mampir ke musola atau masjid terdekat untuk bisa sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Oke, itu dia dari aku Ruspan. Aku bakal nemenin kalian terus sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat. Tetap di frekuensi tersayangan kamu di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Hujurat dari ayat 11 hingga ayat 13. Setelah itu dilanjutkan dengan azan maghrib.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya, pendengar, telah kita dengarkan tadi pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13 bersama Ahmad Bakri dan Badriah AS dengan sari tilawahnya. Dan tentunya saat ini kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga salatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durrul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ruspan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya untuk selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kepada umat muslim di seluruh Indonesia. Oke, teman Pro 2, kembali lagi ke Pro 2 radionya anak muda. Setelah ini ya teman-teman Pro 2, kita bakal mendengarkan esensi buku yang berjudul Bumi Cinta karya Habibur Rahman. Jadi tetap stay tune di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Esensi buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama, sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama, sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di sore menjelang malam. Sudah malam ya teman Pro 2. Kali ini ada sebuah info dari dunia perfilman ya. Kita berbicara perfilman Indonesia ini terkadang banyak mengangkat film cinta SMA, cinta kuliah. Akan tetapi ini adalah salah satu film yang mengangkat tema keluarga, yaitu ada Kado Untuk Ibu nih teman-teman Pro 2, judul filmnya yaitu Angkat Kehangatan Keluarga Lewat Petualangan Sehari Penuh Makna. Film Kado Untuk Ibu ini mengisahkan perjalanan seorang anak bernama Ara untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada ibunya dengan makna kasih sayang yang mendalam. Yang menjelaskan bahwa cerita ini dikemas dengan kombinasi unik antara drama, kehangatan dan humor untuk dinikmati seluruh anggota keluarga. Perjalanan selama satu hari dalam film ini mempertemukan Ara dengan berbagai pengalaman berharga dan keluarga baru yang membentuk nilai-nilai penting. Film ini juga menyoroti nilai-nilai kekeluargaan yang dinilai semakin dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui kisah yang menghangatkan hati, penonton diajak merefleksikan hubungan dengan keluarga dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sementara itu ya, penulis Muhammad Ali Gipari mengungkapkan ide cerita berawal dari pengalaman menerima hadiah dari anaknya. Gagasan sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi naskah yang menempatkan hubungan ibu dan anak sebagai inti cerita. Wah, bagi teman-teman Frodo yang ingin menonton ini bagus sekali ya. Bisa jadi film ini referensi untuk kalian sebagai anak. Bagaimana berbakti kepada orang tua, ingin memberikan hadiah, boleh tuh nonton film ini. Oke, Ruspan ingin menginfokan bahwa di jam 18:15 nanti kita akan ada informasi BMKG untuk perakiraan cuaca besok hari ya. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

0: Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: Oke, teman-teman Pro 2, saat ini kita berada di info cuaca pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan bergabung dengan perakirawan cuaca untuk mendengarkan informasi BMKG untuk besok ya teman-teman. Oke, selamat malam. Dengan siapa sekarang?
1: Malam dengan Ihsan, Kak.
0: Oke, Kak Ihsan, boleh tuh diinformasikan cuaca untuk besok hari. Dipersilahkan.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dan
2: informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Jumat 31 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya.
1: Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap ada perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Ihsan, selamat malam dan sampai jumpa. Nah, itu dia perakiran cuaca dari BMKG untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya untuk besok tanggal 31 Juli 2026. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRD Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita bakalan tandem lagi nih teman-teman Pro 2. Seperti biasa ditemani dengan partner tercintaku, ada Kak Amala dan Jen. Gimana nih kabarnya Amala dan Jen?
1: Malah Pak Isaki, aku masih muda kok guys. Iya, dia udah ngerti ya tandem. Iya. Udah mulai relax gitu.
0: Betul.
1: Ruspan sama Jen udah beberapa hari, beberapa kali siaran. Ternyata kalian udah punya pendengar yang notice kalau kalian tuh penyiar baru.
2: Iya kak.
1: Iya. Vibesnya udah baru gitu. Tapi mulai dua. Kali ini kita lagi informasi up to date. Ada informasi update apa nih Ruspan?
0: Ada dari dunia perfilman.
1: Dari
0: aku mau improv tapi gagal ya teman-teman. Ada temanya, ada nama filmnya itu dan Bandung. Ini sedang lagi tiap hari itu naik terus kak.
1: Naik
2: daun.
0: Ratingnya maksudnya.
1: Ah iya. Kenapa tuh?
0: Karena film ini menceritakan tentang anak kuliahan yang menemukan cintanya di selasaran alun-alun kota Bandung. Jadi cerita ini sebenarnya diadaptasi dari filmnya Dilan. Nah, kalau film Dilan itu ya kita menceritakan tentang percintaan anak SMA. Sedangkan film Dan Bandung ini itu menceritakan tentang kisah percintaan anak kuliah. Okay. Aku selalu notice ya karena aku merasa aku menemukan cinta itu adalah di saat aku kuliah.
1: Iya, calon misterinya dia di perkuliahan. Kalau aku sama Jian gak relate. Kita kuliah fokus kerja lagi.
2: Fokus kuliah.
1: Iya.
0: Kalau Jian?
2: Fokus kuliah.
0: Fokus kuliah.
1: Yeah.
0: Ternyata cuma aku yang bisa. Aku fokus kuliah sambil bukan fokus percintaan. Aku mau bilang fokus percintaan tapi gagal teman-teman.
1: Tapi Ruspan kan ganteng ya, jadi mungkin untuk sebagai seorang laki-laki dia mudah mendapatkan perempuan.
2: Iya.
1: Karena perempuan tuh rata-rata setia. Kalau kami perempuan-perempuan cari cowok di perkuliahan kayaknya agak sulit.
2: Iya,
1: mendingan kita cari yang lebih tua, yang udah bekerja, udah matang.
0: Betul.
1: Bener.
0: Tapi aku mau pesan nih sama teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Kenapa?
0: Yang apa? Menemukan cinta ketika sambil perkuliahan. Jangan mau kalian itu dijadikan seperti jam mata kuliah. Silih berganti.
1: Emang ada?
2: Ada aja sih.
1: Mungkin kita enggak ngerasain.
0: Itu kan bahasa sekarang ya Kak Mala. Kalau dulu itu tahu namanya apa?
1: Apa?
0: Piala bergilir. Jadi dia sama cowok ini, dia sama cewek ini.
1: Oh, mungkin karena aku terlalu lama lulus S1 kali. Jadi aku udah hilang atmosfer itu. Iya sih, kalau diingat-ingat kayaknya yang paling percintaan paling gak bener tuh pada saat kuliah gak sih?
0: Kebanyakannya kan?
1: Kebanyakan
0: kisahnya.
1: Karena kebanyakan juga. Orang-orang tuh ada yang baru keluar rumah masih kayak katro apa segala macam. Jadi kayak ngerasa bahwa wah baru kaget udah bebas gitu loh. Yeah. Jadi kayak pelampiasannya ke orang lain gitu.
0: Betul.
1: Padahal gak boleh ya teman-teman dua. Perasaan itu gak boleh dimainkan. Termasuk hubungan juga gak boleh dimainin.
0: Betul. Ternyata cerita cintaku tuh hampir mirip dengan film Dan Bandung ini ya.
1: Dan Bandung ini kayak film Milea Dilan.
0: Iya betul ya. Karena emang sutradaranya adalah sutradara film Dilan.
1: Pantes. Tapi by the way aku tuh baru tahu ternyata kita kan yang kita tahu Dilan asli apa Dilan yang di film tuh kan Iqbal kan. Nah Iqbal tuh pertama kali waktu memerankan sequel pertamanya film Dilan tuh dia dirujak guys di Head.

0: hampir satu Indonesia katanya dia. Kalau misalkan Dylan tuh gak cocok yang memerankan Iqbal, tau gak karena apa?
1: Kenapa tuh?
0: Karena dia terlalu ganteng.
2: Hah?
0: Iya, iya, jadi ternyata usut punya usut, Dylan yang asli di dunia nyata tuh gak seganteng Iqbal.
2: Oh, pantas aja di head.
0: Iya, bener. Terus banyak yang bilang pokoknya Dylan gak cocok. Tapi pas aku perhatikan ya, ternyata film Dylan itu justru nyawanya tuh ada di Iqbal.
2: Iya.
0: Bener, pokoknya kayak cowok yang terkenal, ganteng, banyak yang suka. Jadi cewek yang sama dia tuh kayak perfect lah pokoknya. Ya enggak sih?
1: Betul
0: ya enggak sih?
2: Iya benar sih.
1: Benar sekali. Karena ini ya, teman-teman dulu, ini kuspil.
2: Apa?
1: Kan kalau film Dylan kan Dylan dan Melia. Kalau di Dan Bandung ini ada Basil dan Elma.
0: Oh, dikira ini Ruspan dan Elma enggak ya?
1: Enggak. kayaknya kalau untuk aku ya terlalu
0: banjar namanya gitu.
1: Bukan terlalu mantep banget gitu posisinya.
2: GR.
0: Harusnya ini dong kalau Ruspan cocoknya Dan Palangka gitu. Apa kamu lahir di mana sih?
1: Lahirnya di Palangka.
0: Palangka. Asli kotanya di
1: Palangka.
0: Tapi kok kamu nadanya bukan kayak Palangka ya?
1: Dialeknya. Karena mungkin ya ruang lingkup. Karena ruang lingkup aku itu kan rata-rata Banjar semua.
2: Pantes.
0: Oke deh, langsung aja kita puterin, habis ini ada lagu apa?
1: Ada lagu dia dari Chuldiak.
0: Oke, langsung aja kita dengerin.

0: lu pernah terpikir gak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuma itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Iya, Pro 2. Kita masih nemenin teman Pro 2 ya. Ini by the way tadi ada yang nanya kenapa disebutnya sore, padahal kan langitnya udah malam kan.
2: Iya.
1: Karena kita masih di segmen
2: sore ceria. Sore ceria.
1: Benar. Apakah kalian ceria di sore hari ini?
0: Gimana kok barengan kita aja.
1: Kemistrinya udah nyetrum
2: iya,
1: gitu ya.
2: Walaupun cuma beberapa hari gak sih kita nih.
1: Iya benar. Pokoknya kalau penyiar udah ngomong tuh mulutnya ada 4. Iya, jadi saya beberapa kali bareng sama kalian tuh kayak energinya terkuras gitu.
2: Iya, maaf ya.
1: Enggak maksudnya terkuras happy.
2: Oh, gitu. Kirain.
1: Enggak, energinya tuh habis saking kayak wah ramenya gitu. Biasanya kan sendirian siaran.
2: Tapi senang enggak gitu, Kak, dengan ada kehadiran kami?
1: Senang, semoga selama-lamanya ya.
2: Selamanya kita katanya.
1: Maksudnya terus semangat untuk bersiaran. Iya. Karena kunci dari semangat bekerja itu kan adalah kita menyukai pekerjaan itu sendiri kan.
2: Betul.
1: Dan bekerja keras dan juga berdoa. Jadi nggak berat salah satu aja. Iya. Karena harus sesuai benar sesuai dengan topik yang pengen kita bahas adalah tentang pesugihan teman Pro 2.
2: Oh my god.
1: Iya. Jadi banyak orang mungkin yang bekerja keras berdoa juga, tapi nggak semua orang tuh bisa sabar.
0: Betul.
1: Salah satunya yang lagi rame apa nih Ruspen?
0: Pesugihan Gunung Kawi.
1: Nah, itu beneran gak sih ada pesugihan Gunung Kawi? Karena yang Amala tahu selama ini itu di film, aku tuh nggak pernah ngelihat langsung di real life gitu. Katanya ada beberapa ciri, Ruspan.
0: Yang aku tahu ya, yang menjadi mistis ataupun daya tarik hal gaib terkait Gunung Kawi, ternyata di situ tuh ada sebuah pohon, Kak Amala. Tapi aku lupa nama pohonnya apa ya. Jadi
1: pohon cabai.
0: Enggak, pohon
2: cabai ya.
1: Pohon beringin.
2: Ya, biasanya pohon dari, beringin sih.
0: Sejenis dari pohon yang mana pohon itu tuh asal muasalnya itu dari tongkat Kak Amala.
1: Oh.
0: Tongkat penunggu Gunung Kawi itu sendiri lalu berubah jadi pohon.
1: Iya.
0: Dan katanya ya setiap setahun sekali dulu itu pohon itu tuh berbuah.
1: Wow. Nah, buahnya buah apa?
0: Nggak tahu.
1: Oh, pokoknya buah.
0: Pokoknya gitu ya, jadi berbuah gitu. Jadi dari berbuah itulah yang menjadi daya tarik masyarakat ya, yang meyakini bahwa
1: kalau misalkan pohon itu tuh
0: memiliki daya tarik
1: hal mistis. Oke, baik. Gitu. Nah, teman Pro 2 kita masih ngomongin informasi up to date. Jadi kenapa kita ngomongin tentang Gunung Kawi itu karena di Gunung Kawi itu adalah lagi rame didatangin orang buat wisatawan. Iya, jadi yang kita tahu kan di Gunung Kawi itu orang kesana adalah untuk melakukan ritual. Kita pun juga baru tahu gara-gara lagi rame gitu ya di Indonesia gitu. Padahal kalau sebenarnya kita usut, itu tuh kan tempatnya bagus gunung kan.
2: Kalau gunung biasanya sih ikoniknya bagus.
1: Bener.
2: Terus habis itu kayak kalau ngomongin soal gunung kan kebetulan juga aku tuh suka banget kayak mendaki ya, karena dulu pas aku umur berapa ya? Kalau nggak salah pas umur 14 atau 15, aku tuh pernah diajak buat daki gunung, salah satu gunung ada di Bandung. Itu kalau teman Pro 2 tahu ya dari cerita rakyat itu Gunung Tangkuban Perahu. Dulu tuh aku tuh kayak gak pernah diajak kayak jalan-jalan mendaki gunung yang super tinggi gitu. Tapi pas itu diajak sama saudara, ponakan gitu, diajak gitu. Bahwa kayak kayak wisata pegunungan tuh bagus. Orang ngeliatnya kayak serem atau apa, enggak. Tapi kalau kita benar-benar real ikut serta dalam kayak berjalan gitu, jadi bagus kan. Memang hasil akhirnya bagus gitu. Aku suka kalau ngeliat pegunungan gitu. Apalagi kalau misalnya dari puncaknya gitu.
1: Karena kan ada effort ya.
2: Iya.
1: Jadi pas kita udah di puncak, kita tuh kayak ada kepuasan, perasaan puas.
2: Iya, walaupun capek.
1: Bener.
2: Terbayarkan gitu loh.
1: Iya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau aku ngelihat gitu ya, berita yang lagi ramai di Indonesia kan ada berita kontroversi tentang pesugihan apa segala macam gitu.
2: Betul.
1: Ya. Kita jadi baru tahu loh dalam berada. Maksudnya di Indis Ekonomi 2026 masih banyak orang yang percaya akan hal-hal seperti itu.
2: Iya.
1: Iya kan? Yang harusnya kalau kita usut-penyusut, kita pikir-pikir, harusnya orang-orang tuh logis gak sih? Gak harus percayakan hal itu, kayak kerja keras aja, percaya pada Tuhan, gak usah percaya dengan hal-hal lain gitu.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong soal gunung yang pasti ada hal-hal seperti itu, menurutku itu turun-temurun gak? Jadi kita gak bisa bahasanya kita bilang gak percaya atau apa, kita percaya aja. Karena kan biasanya itu dari turun-temurun, dari yang nenek moyangnya udah misalnya dari awal tuh udah ada tempat hal-hal seperti itu. Dan kalau ngomongin tentang Gunung Kawi, di sini juga ada hal menarik loh Kak.
1: Apa aja, Jin?
2: Di sini rupanya terdapat makam dari tokoh yang dihormati. Salah satunya tokoh, kalian tahu Pangeran Diponegoro?
1: Oh, tahu.
2: Iya, di situ tuh pengikut-pengikutnya dimakamkan bayangkan di situ.
1: Baru tahu.
2: Iya beneran, di sini apalagi ada tokoh-tokoh yang dihormati di agama Islam sama Hindu. Di sini bilang kalau terdapat pemakaman dari Kanjeng Kiai Zakaria II dan Raden Mas Imam Sujono di situ. Jadi makanya disebut tokoh bangsawan yang ikut menentang pada saat kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Beserta pengikutnya di Pangeran Diponegoro itu dimakamkan di situ. Makanya enggak mungkin teman-teman Pro 2 Palangkaraya belum tahu tuh apa namanya, ada juga fakta-fakta yang lainnya bahwasanya di gunung apa namanya tadi,
1: Gunung Kawi itu tunggu, bukan Gunung Kawi, Gunung Kiwi gitu.
2: Oh, Kiwi. Oke, salah ya teman-teman.
1: Enggak, Gunung Kawi enggak benar-benar, cuma ada orang pelesetan Gunung Kiwi.
2: Apakah bentuknya seperti Kiwi?
1: Enggak, Gunung Kawi. Terus fakta berikutnya,
2: tapi ini menarik nih.
1: Apa
2: karena kan tadi dibilangnya tempat pesugihan ya.
1: Iya.
2: Nah, rupanya di situ juga ada hari sakral.
1: Untuk makam tersebut.
2: Hari sakral itu ya sebagai peringatan kematian dari tokoh-tokoh yang terkenal saat itu.
1: Oke, by the way kalau kita salah ngomong Cimiwu ya,
2: Pak
1: Dua Korinti ya, Taiwung, karena ini kita dapat dari browsing-browsing juga.
2: Iya, browsing juga ya.
1: Tapi mengaitkan dengan fakta menarik yang disampaikan sama Jen, ternyata itu tuh ada kaitannya sama asal-usul mitos pesugihan yang ada di Gunung Kawi.
2: Iya.
1: Jadi ternyata dari zaman dulu ada mitos yang berkembang kalau misalkan banyak orang yang berhasil finansial karena berhasil melakukan ketenangan batin di Gunung Kawi. Iya, jadi dari antar mulut ke mulut akhirnya banyak orang yang kayak itu tuh di situ gitu, tanpa mereka tuh cross-check dulu. Kan dulu kan agak susah gitu ya mendapatkan informasi.
2: Iya benar.
1: Iya, jadi kayak orang tuh mikir itu tuh belum pesugihan, cuman sekedar ritual biasa aja. Padahal itu tuh perjanjian kepada alam gaib gitu ya, yang ujung-ujungnya adalah minta tumbal kan sebenarnya. Iya, tapi kita nggak tahu juga sih teman prodi.
2: Iya.
1: Ini lagi rame aja, makanya kita bahas gitu ya di informasi up to date. Kalau menurut kamu sebagai Ruspan, kamu kan mahasiswa ini ya Quran tafsir kan.
0: Betul.
1: Gimana menurut kamu?
0: Terkait pesugihan ya, itu sangat tidak dibenarkan dalam hal syariat ataupun agama.
1: Masya
0: karena
1: Allah.
0: Di dalam syariat ataupun agama itu sudah pasti untuk mencari rezeki yang berkah itu adalah yang namanya melalui syariat.
1: Oh benar.
0: Nah, syariat itu bisa dibilang kalau kita ingin sugih ya.
1: Sugih atau bahasanya. Kalau Medan apa bahasanya sugih?
0: Sugih.
1: Kaya.
2: Kaya.
1: Oh, enggak ada bahasa lokalnya gitu.
2: Kan kebetulan aku bukan asli Medan, bukan tinggal di Medannya kak,
1: tapi asli kan Jepang.
2: Aku dari Tangerang kan.
1: Oh Tangerang. Pantes dia tuh nantinya nggak ada Medan-Medannya. aku tuh kalau Medan tuh kan gimana? Coba respon ngomongnya.
0: Ngomong apa?
1: Medan, orang Medan.
0: Medan. Gak tahu.
2: Biasanya lebih dinaikin.
1: Kayak keramap kan, adanya kan.
2: Contohnya kayak gini. Udah makan belum?
1: Nah, udah siap belum?
2: Iya, udah siap belum?
0: Jalan-jalan, sifat kur udah.
1: Makanya habis kita puterin ada lagu apa?
0: Ada lagu Bintang Masa dari
1: Oke.
2: Oke.

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Lo sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

ekonomi digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: Hai hai teman Pro 2.
1: Hai.
0: Gimana nih kabarnya?
1: Hah? Kan udah ditanya.
2: Kan udah ditanya tadi.
0: Aku selalu menanyakan kabar. Oh. Semoga kalian tetap sehat.
1: Amin. Amin. Harusnya kita nanya, udah mandi belum?
2: Iya, harus pun udah mandi belum.
1: Udah bagi tadi. Udah mandi. Panas bau ikan asinnya. Bercanda apa? Bercanda.
0: Tapi bau-bau ikan asin, bau-bau mahal nih, Kamala.
1: Oh iya benar, ikan asin tulang.
0: Oh mahal. Pernah dengar ikan asin hiu enggak?
1: Baru ini.
2: Baru ini kamu bilang?
0: Sebenarnya ada nih ikan asin hiu.
1: Iya, di mana?
0: Hiu.
1: Apa sih?
0: Enggak bercanda ya, tapi emang ada sama ya.
1: Kamu kalau menawarkan jokes gitu ke cewek yang kamu suka, dia bakal ini deh langsung.
0: Iya, apaan?
1: Langsung kayak menandai kamu kalau misalkan kamu tuh kayaknya enggak cocok deh buat sama dia. Enggak ya, bercanda ya. Ruspa nih emang sering kami gituin
0: teman-teman dua. Aku sering dibully mereka ya.
1: Bukan dibully,
0: kamu bercanda.
1: Iya benar, tapi Ruspa nih dia kocak ya. Kamu tuh emang terlahir kocak dari dulu berarti ya?
0: Betul Kamala.
1: Betul, masa sih?
0: Betul.
1: Kamu tahu diri kamu kocak sejak usia?
0: Sejak usia dari aku lahir.
1: Hah? Masa sih?
0: Kata mamaku tahu enggak?
1: Apa?
0: Orang biasanya nangis kan.
1: Iya.
0: Aku wah wah gitu nah, kayak ketawa nangisnya.
1: Nada
0: ketawa.
1: Tapi kamu berbakti banget sama ibu kamu kan?
0: Betul.
1: Iya, tapi cita-cita asli kamu pengen jadi apa?
0: Jadi pembalap.
2: Tiba-tiba banget pembalap.
1: Itu lucunya menarik Ruspa. Dia tuh jawabannya selalu main blowing teman-teman. Iya. Kalau Jin cita-citanya pengen jadi?
2: Sebenarnya jadi guru sih.
1: Ah, jadi guru.
2: Iya,
1: guru apa tuh?
2: Ya bebas aja mau guru apa aja. Tapi kalau sesuai keahlian kan bahasa Indonesia ya.
1: Tapi muka kamu guru bahasa Indonesia banget.
2: Iya.
1: Sama dokter gigi. Beneran muka Jin tuh kayak aku tuh dulu waktu kecil ada dokter gigi mukanya mirip kayak Jin ini.
0: Betul.
1: Wah,
0: siapa
1: iya.
0: Tahu nanti Kamala dia bisa jadi guru Arab Corner.
1: Masih lucu banget. Bahasa Indonesia bukan Arab. Mungkin nih teman-teman dua daripada makin banyak cincong lagi, kita habis ini bakal apa nih Ruspan?
2: Iya.
0: Kita habis ini bakal seperti biasa ya teman-teman dua di jam 19:00 nanti waktu Indonesia Barat kita akan relay Pro 2.
1: Betul.
0: Yaitu dengan segmen emansi musik nasional bersama siapa tadi ya? Aku lupa sih.
1: Mita Palupi. Setiap pukul 19 waktu Indonesia Barat gitu ya. Tuh udah aku chat kirim di grup ya harus Ruspan. Okay. Silahkan dibaca buat bahan calling.
0: Betul.
1: Iya, jadi ya, bacain.
0: Jadi teman-teman seperti biasa, kita akan bergabung di Musik Live Chat Indonesia, yaitu MLC yang akan disiapkan oleh Pro 2,
1: disiarkan
0: oleh Pro 2 seluruh Indonesia selama 60 menit ke depan.
1: Betul banget, dan kali ini bintang tamu kita adalah
0: ada siapa tadi?
1: Tadi udah kita mention 3 kali ya. 3 kali ya. Kali lagi dapat piring cantik.
0: Kira-kira siapa nih?
1: Dari Mita Palupi.
0: Padahal aku ingat loh di otak kok enggak diom.
1: Enggak tahu, kamu kayaknya nyentrum deh.
0: Sampai ke mulut ya teman-teman.
1: Is okay, enggak apa-apa teman berdua. Oke deh, langsung aja kita gabung dan sekaligus kita pamit bertiga.
2: Iya.
1: Tapi kita tetap standby di studio tenang aja. Iya, jadi buat kamu enjoy for tonight dan jangan lupa for the rest karena besok masih hari Jumat, last day weekdays. Jadi kayaknya masih sibuk banget. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye bye.
2: Pro 2 Jakarta.
3: Melancarkan permintaan dan juga menjadi salah satu topik hiburan yang ramai dibahas di hari ini. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2. Kita lanjut lagi ke Musik Live Chat.
4: Info Pro 2.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat Teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi Teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu Teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, bola,
0: ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya gak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur sih. Dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya, Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja tuh kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus ya udah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lo yang masih di private
1: sih,
0: itu
1: ya,
0: private cover. Apa private lagi cover apa
1: saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu jadi ya udah
0: bocah Paramore dia
1: bomor bukan ya
0: Hayley William
1: Parahoy,
0: ya kan
1: Parahoy.
0: Ini Yai ya Yai Yai kan Paramore juga tuh enggak ya salah ya terus akhirnya lo cover Paramore lagu apa Paramore yang lo cover
1: waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya, genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus, terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku
0: Indonesia-nya?
1: Sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya yang saat itu lagi boomingnya apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus yaudah aku
0: siapa
1: coba.
0: Siapa temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama?
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh ya?
1: Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer?
1: Nggak tahu juga terus. Saat itu kayak ayo kita collab gitu kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri,
1: bikin
0: berarti
1: bikin lagu sendiri under project, eh bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya, karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan. Jadi udah bikin lagu satu kan, Nothing To Lose saat itu ya kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu, jadi orang juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget, tapi aku repost-repost gitulah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif,
0: alternatif
1: juga sih. Iya aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama karena aku masih private, yang reply ya mereka-mereka ini,
0: teman-teman
1: kan,
0: aja lah ya.
1: Betul. Tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih.
1: Lagu
0: udah mulai
1: sendiri
0: rame.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah. Sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapa. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya, terus konten bareng nggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga, yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiinnya aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak. Ya
1: amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya kayak
0: apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya.

0: standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
1: Nongkrong di?
0: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
1: Di Buah Batu, oke. Okay.
0: Nah, aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
1: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
0: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
1: Di mana?
0: Di Unpad.
1: Unpad, oke.
0: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
1: Oke.
0: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
1: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
0: Oh, KDM didengarkan. Iya,
1: karena udah di hook-nya di depan ya kan.
0: Betul.
1: Tadi apa? Bandung
0: bukan cuma milikku.
1: Bukan cuma milikku
0: atau milik teman-temanku.
1: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
0: Iya. Benar.
1: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, wajahnya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
0: udah pulang berapa hari sih kak?
1: Oke, udah. Cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
0: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau Zah ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
1: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
0: Benar.
1: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
0: iya.
1: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
0: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang. Tuh kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
1: Iya.
0: Parah.
1: Asli, itu
0: banget.
1: Aja apa? Apa yang makan itu? Ris
0: kantin
1: apa? Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Ris ya. Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada Jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
0: Iya, Jukut goreng.
1: Luar biasa loh,
0: iya,
1: Bandung. Keren.
0: Bener.
1: RRI Bandung luar biasa ya.
0: Bener.
1: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
0: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya. Yeah.

0: Itu gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
1: Selain Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua gak ada
1: atau
0: ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin.
0: Apa kak? Tuh?
1: Cimbeleit.
0: Cimbelut. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Chordnya dia yang nyari.
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya notasi. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke.
1: Aku dibayar berapa ini ya?
0: Jadi lu rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lu yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lu denger ya. Kalau menurut lu nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Bahas di Musik Lab Chat 82 masih barengan Osa dan juga Vita Malupe. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja, kalau lagi di Bandung pakai sound lagunya Vita Malupe yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana, Mit?
1: Mita _ Malupe, semuanya sama.
0: Mita _ Malupe.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Malupe.
0: Vita Malupe aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Malupe sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zha udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih ref ya.
1: Jadi ref emang sedikit ya berarti ya?
0: Oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Betul. Thank you Minta Malupi. Dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Minta Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman berdua, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, jadi sekarang ya bakal nemenin teman-teman berdua sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti adalah Jen ya, Jen bakal ngasih info-info terupdate ya untuk malam ini. Sama mungkin nanti kita bakal cerita-cerita santai aja sih untuk dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal muterin lagu dari Florida dengan judul What a Night. Check it out.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen di program Jam Kos, jam obrolan santai. Ya teman Pro 2, Jen mau ngasih tahu informasi ini ya, terbaru gitu. Jadi di sini ada di dunia perfilman, yaitu kado untuk ibu angkat kehangatan keluarga lewat petualangan sehari penuh makna. Oke, ini film bioskop gak sih teman Pro 2? Jen pernah lihat trailernya aja sih, itu kayak bikin kayak nangis banget sih teman Pro 2. Nah di sini tuh ada apa ya, pesan di dalam cerita itu tuh kayak mengajarkan ya, kayak menyoroti, lebih menyoroti arti penting kasih sayang, perhatian, serta perjuangan dalam sebuah keluarga. Film ini juga mengajak penonton untuk merefleksikan kembali hubungan keluarga dari sudut pandang yang berbeda. Jujur kalau ngomongin soal keluarga itu, kita pasti kayak jatuhnya kayak apa ya, sedih dan gak mau hal-hal buruk terjadi sama keluarga kita. Begitu pula dari cerita dari kado untuk ibu ya, ini juga menceritakan hal baik gitu untuk kita. Terus juga Jin bakal bacain ya, kalau sinopsis singkatnya itu, film ini berpusat pada kisah seorang anak bernama Ara, dan Ara ini diperankan oleh Luisa Adrina yang melakukan perjalanan selama sehari penuh untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada sang ibu. Dalam perjalanannya, Ara dipertemukan dengan keluarga baru dan berbagai pengalaman berharga. Tapi kalau ngomongin soal apa namanya, cerita seperti ini ya teman Pro 2, ini tuh menilai, ada nilainya juga, kayak diajarkan menilai anak-anak cara berpikir yang seringkali lebih dewasa sehingga dapat menjadi refleksi untuk orang dewasa. Nah tapi hal menariknya itu dari penulisnya ya, penulisnya itu ada Ali Givari, mengungkapkan bahwa ide cerita berawal dari pengalaman mereka menerima hadiah dari anaknya. Hal tersebut kemudian berkembang menjadi naskah yang menempatkan hubungan ibu dan anak sebagai inti cerita. Nah, terus di sisi lain sutradara Amrul Umami mengembangkan bahwa cerita ini melalui pemilihan pemeran yang dinilai mampu menghidupkan karakter, lalu setiap tokoh dirancang saling berhubung, maksudnya terhubung ya, sehingga membentuk rangkaian kisah yang utuh dan emosional. By the way, ada yang udah nonton belum sih teman Pro 2? Kalau Jen sih belum nonton ya, karena mungkin Jen belum ada waktu untuk nonton bioskop. Nah, terus habis itu ya teman Pro 2, kalau dari anak muda sih, kalau pandangan Jen sebagai anak muda Gen Z ya, kita tuh harus mengasihi, terus menyayangi orang tua kita, keluarga kecil, keluarga inti, terus saudara, serta ya keluarga-keluarga besar. Karena kan kita juga hidup itu awal kita turun ke dunia. Wait, kayak apa aja ya, kita tuh lahir itu ya, yang kita temukan pertama ya adalah orang tua kita, ayah dan ibu. Tapi lebih ke cenderung ke ibu gak sih? Tapi kalau ditanya ya, Jen lebih cenderung ke ibu atau ke ayah? Jujur kalau cenderung soal dekat dan tempat curhat itu ke bapak, ke ayah ya. Jadi kayak lebih masuk aja gitu, lebih klop. Karena mungkin karena anak perempuan ya, cocoknya ke ayah. Kalau biasanya kan anak laki-laki cocoknya ke ibu gitu. Tapi kembali lagi sih ke teman Pro 2, kalian itu cocoknya sama papa atau mama. Jadi ya tergantung perspektif teman Pro 2 aja. Tapi jangan sampai ada perbedaan ya. Kita tetap sayangin keluarga kita, orang tua kita. Nah ngomongin soal orang tua, Jen mau pasang lagu Christopher dari Christopher dengan judul A Beautiful Life. Semoga lagu ini bisa membuat teman-teman Pro 2, apalagi anak muda itu makin makin apa ya bahasanya, kayak makin segar dan makin hidupnya itu ya aman sentosa, walaupun masih ada rintangan di tengah-tengah ya. Tapi Jen doain teman Pro 2 semoga bisa menghadapi harinya di malam ini. Check it out, lagu dari Christopher, A Beautiful Life.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Malam teman Pro 2, gimana nih malamnya? Udah pada di rumah belum atau ada yang nongkrong malam ini? Atau ada yang di kafe nih minum kopi sambil dengerin radio atau sambil dengerin lagu-lagu populer lainnya? Teman Pro 2, by the way, kalian udah pada makan belum sih malam ini? Kalau Jen sih belum makan ya teman Pro 2, karena kebetulan ya dapat dinas apa malamnya nih ya jam segini. Jadi sebelum

Jen belum makan. Tapi tenang aja teman Pro 2, Jen bakal nemenin kalian terus ya, dari pukul 20 sampai tengah malam nanti. Jen bakal nemenin dengan lagu-lagu yang super super hits, dan bakal nemenin kalian tiap harinya ya. Kebetulan juga Jen ini suka sih dengerin radio ya, karena kan dengerin radio itu kayak musik-musik yang kita denger tuh kayak langsung kita hafal, kita denger dan kita hafal. Dan kalau misalnya ada lagu yang bagus juga, kita kan juga bisa request ya lewat WA ya teman Pro 2. Teman Pro 2 nanti juga ada jam request lagu ya, nanti sih pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau teman Pro 2 nanti mau request, bisa aja nanti di sesi request lagu. Tapi teman Pro 2 untuk jam segini Jen mengucapin selamat malam dan selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Apapun aktivitas malam hari yang kamu lakukan, mau yang kerjain tugas kuliah atau ada yang persiapan untuk mungkin ya sidang skripsi, atau yang lagi membuat PPT gitu ya, tetap semangat ya teman Pro 2, karena dengan kalian apa ya berjuang terus habis itu bisa sukses, itu pasti ada prosesnya, dan proses itu tidak bakal mengkhianati hasil. Jadi tetap semangat terus ya teman Pro 2 di malam yang cukup produktif ya. Kalau Jen sih produktif terus ya, doain aja sih. Karena kan teman Pro 2 tahu di kala-kala seperti ini ya, mungkin Pro 2 teman Pro 2 capek, lelah. Tapi jangan sampai jadikan capek itu sebagai hambatan buat kalian terus beraktivitas. Oke, teman Pro 2, di sini Jen udah nyiapin lagu nih dari Selena Gomez yang judulnya Call Your Mind. Habis ini Jen bakal muterin lagu itu, dan tetap terus pantengin 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kamu bisa mendengarkan di RRI Digital atau di ya di radio kesayangan Anda, karena radio 94 FM ini adalah radio anak muda yang pasti tiap hari ngeluarin lagu-lagu yang kece abis. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita ini dia kita putar Selena Gomez, Call Your Mind. Check it out.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2 hingga 3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen ya di program Jaga Malam ya. Tapi kita bakal ngobrol yang santai-santai aja dulu ya teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2, masih stay gak nih di RRI Digital? Karena disitulah kalian bisa mendengarkan suara Jen yang sebegitu semangat banget ya malam ini. Dan kalian bisa dengerin lagu-lagu yang bakal kita puterin selama beberapa jam ke depan ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, Jen bakal ngasih tau info terbaru ya. Ini tentang dunia perfilman lagi, karena Jen suka banget sama film-film luar ataupun film-film Indonesia ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal film ya teman Pro 2, by the way, kalian tuh suka banget gak sih nonton atau nonton series atau nonton movie kayak gitu di bioskop ataupun di handphone aja gitu ya teman Pro 2? Karena di sini Jen bakal ngasih tahu ke kalian bahwasanya Netflix rilis teaser perdana thriller misteri ya berjudul Below. Wow, ini Netflix ini pasti ya teman Pro 2 pasti gak asing lagi ya dengan Netflix, karena Netflix ini selalu terbaru dan terkini banget kalau soal perfilman luar negeri ya ataupun di dalam negeri. Di sini Jen bakal ngasih tahu nih bahwasanya Netflix merilis teaser trailer pertama untuk serial misteri thriller yang berjudul Below. Serial 6 episode tersebut menghadirkan kisah tentang sebuah kota kecil di pesisir yang diteror oleh makhluk misterius. Below akan melakukan pemutaran perdana dunia dalam program Primetime Festival Film International Toronto atau TIFF 2026 pada September mendatang, lebih tepatnya pada tanggal 10 September ya teman Pro 2. Lalu setelah itu serial itu juga dijadwalkan akan tayang di Netflix mulai tanggal 8 Oktober 2026. Wow, ini kayaknya seru sih teman Pro 2 ya, karena ini kalau soal thriller misterinya luar negeri ini gak bisa diganggu lagi ya, tidak bisa diragukan kalau bahwasanya ini bakal seru banget ya. Lalu aktor Josh Hartner menjadi pemeran utama dalam serial ini dengan memerankan karakter Calvin Penny. Ia merupakan seorang pelayan berhati baik namun keras kepala yang tinggal di kota kecil Newfoundland. Calvin masih dihantui oleh kematian misterius ayahnya yang terjadi beberapa dekade sebelumnya. Kehidupan Calvin berubah ketika makhluk laut yang tak dikenal mulai meneror kampung halamannya. Ia berusaha menjaga komunitasnya tetap bersatu sekaligus melindungi putranya dan keluarga dari ancaman tersebut. Below pertama kali diumumkan pada Februari 2025. Sebelum Hartner resmi bergabung menjadi pemeran utama, Hartner sebelumnya dikenal dengan sejumlah series seperti Penny Dreadful, Die Hard, dan Paradise Lost. Dalam proyek terbaru ini, ia juga berperan sebagai produser eksekutif. Selain menjadi pemeran utama, serial Below juga dibuat oleh Jesse McCown yang bertindak sebagai kreator, showrunner, dan produser eksekutif. Jessica Rhodes menjadi produser eksekutif melalui Peggy Setter bernama Chris Hatcher, James Childs, Louis Sutton, dan Sharon Hull. Below juga mengusung perpaduan thriller, misteri, dan horror dengan kisah perjuangan manusia menghadapi ancaman makhluk misterius di lautan. Ya teman Pro 2, itu yang bisa Jen sampaikan informasi tentang dunia perfilman pada pukul 20:48 waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, itu informasi yang bisa Jen sampaikan. Nanti teman Pro 2 bakal ditemenin sama requestan ya di pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai 22 waktu Indonesia Barat. Jadi 1 jam itu nanti akan ada requestan dari teman-teman. Nanti bisa langsung aja ke Instagram ataupun nanti kita juga ada live TikTok ya teman-teman berdua. Langsung aja nanti masuk pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena habis ini Jen bakal muterin lagu Adisti Zara dengan judul Sahabat Angin. Tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, baru saja kalian mendengarkan lagu Wong Sepele dari Akselerasi Musik Aktif ya, teman Pro 2, yang dinyanyikan oleh Darboy Gang. Jadi teman Pro 2, Wong Sepele ini itu dikenal oleh Darboy Gang menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya untuk pertama kali yang rilis pada tahun 2019. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, sapan akrabnya yaitu Daru ya, mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang hebat. Ya Pro 2, kita sudah masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Pukul 21:06 di mana? Di sini kita masuk ke programnya Ceritain Cinta Kamu serta request lagu. Bagi kalian yang mau banget request lagu atau mau ceritain tentang cinta kamu, boleh banget nih langsung aja ke Instagram di RRI Pro 2 Palangkaraya atau masuk di live TikTok kami di RRI Pro 2 Palangkaraya. Atau bagi kamu yang mau request lewat WhatsApp kami, boleh di 0811523924. Ditunggu ya requestannya teman-teman. Atau yang mau cerita juga boleh kok di live TikTok ya, karena akan live TikTok 1 jam ke depan ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

94 FM Pro 2 pelanggannya teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, di sini ada yang request lagu Menjauh dari Vanessa Z ya. Kita bakal muter ini lagu Menjauh dari Vanessa Z yang bakal nemenin kamu di malam hari ini ya teman Pro 2. Ini ada requestan dari WA kita ya. Bagi teman Pro 2 yang mau request bisa banget langsung di live TikTok kita di Pro 2 Palangkaraya atau di WhatsApp di 0811523924 atau di question box di Instagram. Bisa banget teman Pro 2 komen ya biar langsung Jen puterin lagu itu yang kalian pilih setelah ini. Tapi sebelumnya Jen bakal muterin lagu Vanessa Z dengan judul Menjauh. Check it out.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 masih di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Tapi edisi sekarang adalah cerita cinta dan request lagu ya teman Pro 2. Iya, bagi teman Pro 2 yang belum request nih, ayo dong, jangan tunggu ya requestan dari teman Pro 2. Bisa di WhatsApp di 0811523924 atau di Instagram, ada di question box-nya Instagram kita di @pro2palangkaraya, ataupun di live TikTok kita ya teman Pro 2, karena kita masih live ya nih sampai setengah jam ke depan. Kalau kalian yang belum di requestin lagunya, boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja request, karena Jen bakal cari lagunya dan bakal muterin lagunya di radio ya teman Pro 2. Lalu teman Pro 2, jangan lupa juga ya, kalau malam-malam ini kalau kalian lagi berkendara itu hati-hati di jalan, semoga sampai ke rumahnya masing-masing ya teman Pro 2. Karena di sini Jen bakal ngeputarin lagu dari requestan teman-teman. Ada dari apa namanya ini, Kak Ohana ya, dia request Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 47 menit. Ya dimana nanti requestan kalian akan berakhir di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Teman Pro 2 tau gak sih lagunya Keisha Levron Kata Ingin Usai ini adalah lagu favorit Jin. Jadi kayak gak tau kenapa ya tiba-tiba kalau dia nyanyiin itu kayak rasanya kayak sedih, kayak nginget-nginget masa lalu ya. Tapi kayak ngena gitu loh di benak Jen. Dan Jen itu selalu muterin lagu itu kalau misalnya lagi mandi atau enggak lagi belajar gitu ya kan. Jadi kayak enak banget lagu Keisha Levron kayak ini salah satu yang Jen gemari dan favoritkan ya teman Pro 2. Jadi kayak keinget masa lalu tentang percintaan Jen ya di kuliah. Tapi mungkin nanti kita bisa ceritain cerita cinta di next session ya teman Pro 2, tetap sama Jen gitu nanti cerita. Karena Jen juga punya ya cinta itu kan gak bisa ya di apa dipermainkan. Tapi ya udahlah ya, itu masa lalu. Jadi ya teman Pro 2, itu dia yang lagu-lagu yang udah teman-teman request dari tadi, dari jam pukul dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, di sebentar lagi juga kamu akan mendengarkan esensi buku yang berjudul Bumi Cinta karya Habibur Rahman Elzi Razi yang akan kamu dengarkan setelah ini ya teman Pro 2. Nah, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman Elzi Razi. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman Elzi Razi. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman Elzi Razi yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman Elzi Razi berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, di mana sesi request dan cerita cinta malam ini udah selesai ya teman Pro 2. Kita bakal lanjut lagi nanti program request lagunya di esok hari ya, pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat ya, di hari Jumat. Tapi tiap hari sih memang kalau request lagu itu, jadi tetap pantengin terus ya di RRI Digital, di radio kesayangan anak muda ya teman Pro 2. Jadi di pukul 22 lewat 2 menit ini kita masuk ke sesi sleep call temenin overthinking kamu malam ini ya teman Pro 2. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang ya, kita ngobrol-ngobrol bareng tentang bagaimana sih hari-hari, tapi lebih tepatnya hari ini yang udah kalian jalani, apakah penuh suka ataupun ada apa namanya ya, kayak ngandet-ngandet di tengah jalan. Tapi tenang aja Pro 2, teman Pro 2, kita bakal tetap menemani kamu di pukul 10 sampai nanti sampai pukul 12 ya waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal masangin lagu Something About You dari Aras Buana Rimaldi. Check it out.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Ya teman Pro 2, kita masuk ke segmen sleep call ya. Temenin overthinking kamu semalaman. By the way, teman Pro 2 gimana nih hari ini ya, dari pagi sampai malam hari ini, apakah di hari Kamis yang cukup produktif ini teman-teman Pro 2 ini ada merasa lelah, merasa capek, atau mau mengembalikan hari ini jadi pagi lagi? Mungkin ada hal-hal yang mungkin teman Pro 2 lakukan tuh salah, tapi ingin mengembalikan tapi udah lewat ya teman Pro 2. Jujur sama kayak Jen. Jadi hari ini ada lupa sesuatu ya, ingin mengulang lagi tapi gak bisa karena udah berjalan hari ini. Kayak jarum jam terus berjalan ya, tidak bisa berhenti ataupun tidak bisa mengulang kembali waktu. Tapi jujur ya teman-teman Pro 2, ada yang udah tarik selimut gak sih? Jen belum bisa narik selimut karena masih harus menemani teman Pro 2 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya teman-teman Pro 2, kalau kamu udah di kamar nih, udah tidur nih, mau tidur tapi belum bisa tidur, pernah gak sih kayak mikir kayak gini loh, mau ngecek lagi apa yang kamu lakukan tuh udah benar apa enggak, apakah masih salah di mata orang gitu kan. Tapi sama sih kayak Jen, kayak tiba-tiba tuh merenung dulu kan malam-malam dan mikir kayak, aduh aku ada salah gak ya, atau misalnya kerjaanku udah selesai belum ya, atau tugas kuliahku udah selesai belum gak sih. Kayak mikir kayak, aduh kenapa gak aku kerjain dari tadi ya, kenapa gak aku lakukan dari tadi ya, kayak nyesel di akhir gitu sebelum hari berganti ya, silih berganti. Tapi ya gitu loh teman Pro 2, namanya manusia ya kan. Manusia itu kadang suka lupa, human error atau short memory term, tiba-tiba lupa apa yang dilakukan hari itu juga. Tapi tapi tenang aja teman Pro 2, kamu enggak sendiri, karena mungkin ada dari kita yang pernah merasakan hal tersebut ya. Dan kalau ngomongin soal malam hari ini, tiba-tiba kayak kalau mau tidur tiba-tiba otak kita kayak mikir gak sih, jadi tiba-tiba absurd pikiran kita tuh kayak asbun, asal bunyi ya kan, kayak aduh gak jelas banget. Kalau gimana sih teman Pro 2, gimana apakah kalian itu makin malam makin segar otaknya, atau makin malam makin turun kayak udah 5 watt udah gak bisa lagi mikir, langsung mau tidur aja? Kalau dulu sih aku sih malah produktifnya di malam hari kebanding pagi hari. Tapi kita bakal ngomongin lagi nih habis ini ya. Jen bakal muterin lagu dari Janita Gabriela, Kukira Selamanya. Dan kita bakal ngomongin lebih lagi ya tentang sleep call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Ada Janita Gabriela, Kukira Selamanya, yang akan menemani kamu. Stay tune terus di 94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nih sama Jen di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam di segmen Sleep Call, temenin overthink kamu malam ini. Ya teman Pro 2, gimana nih harinya? Apakah kamu udah mau tidur atau masih golek-golek gak bisa tidur karena masih mikirin, aduh gimana ya besok gitu. Mikirin hari besok itu sama banget kayak aku yang kayak tiap hari itu mikir apakah besok hariku lebih baik atau makin buruk atau makin tidak terarah ya teman Pro 2. Tapi kadang hal itu bisa diatasi dengan cara berbenah dan berdoa. Aku nerapin itu kalau misalnya aku banyak masalah atau kalau misalnya lagi nangis, nangis seharian, nangis semalaman, itu biasanya aku berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, ataupun aku berbenah, memikirkan apakah aku ini salah atau aku ini yang kurang di mata orang. Dan terkadang kita juga mikir kan, teman Pro 2, apakah besok bakal mereda apa makin parah lagi? Tapi tenang aja teman Pro 2, kadang kita juga butuh orang di samping kita yang benar-benar apa ya, ngebantu, ngesupport dan ngedukung kita ya. Dimanapun kita ada masalah, kamu pasti cerita nih sama orang terdekat, apalagi sama orang tua ya. Karena orang tua itu merupakan apa namanya ya, kayak jembatan kita untuk bisa bercerita. Karena Jen tipe orang kalau misalnya ada masalah atau kena masalah atau dimasalahi orang, biasanya Jen tuh cerita sih sama mama atau enggak papa. Tapi lebih ke mama sih, karena kan kadang suka kasih solusi ya sama mama, tapi kadang juga sama papa. Karena kebetulan papa Jen ini suka banyak ngomong ya, suka bicara banyak, bisa berjam-jam. Jadi Jen kadang juga cerita sama papa tentang hari ini, terus minta saran, saran dukungan dan support ya sama orang tua. Karena kan orang tua juga merupakan orang yang paling penting di hidup kita ya, sebelum menikah ya teman-teman dua. Karena kan kita juga masih diawasin, diliatin sama orang tua, walaupun kita udah besar dan udah menuju remaja dewasa ya teman-teman dua. Karena kita percaya bahwa orang tua itu merupakan satu-satunya orang yang benar-benar bisa ngebantu kita dan mensupport kita. Tapi selain itu, selain keluarga juga ada dong teman dekat atau sahabat ya, yang bisa dijadikan apa, teman ngobrol. Sahabat itu memang susah dicari sekarang kan teman Pro 2. Kadang ada yang bermuka dua, ada yang suka ngomongin kita ya kan. Tapi tenang aja, kalian pasti bakal dipertemukan sama orang yang benar-benar menjadi orang kesayangan atau orang yang paling dipercaya. By the way juga, pernah gak sih teman Pro 2 sleep call sama ya, kalau gak teman, sahabat atau pacar, dan kadang suka menceritakan apa yang kamu alami selama satu hari itu ke teman-teman terdekat kamu. Kadang dengan mengobrol dengan mereka itu jadi lebih tenang ya gak sih teman Pro 2? Kadang kayak kita juga berpikiran kayak, kenapa ya kalau aku cerita ke orang-orang jadi bahasanya kayak ada bebannya itu agak berkurang kan teman Pro 2. Tapi itulah, karena kita adalah manusia dan makhluk sosial, kita membutuhkan teman dimanapun kita berada. Tapi kalau ngomongin soal malam ya, malam dinikmati dengan udara yang segar, abis itu musik, alunan musik yang bisa menemani kamu soal mau tidur, itu biasanya kayak benar-benar kayak gimana ya, kayak pikiran kita tuh lagi jauh lebih jernih dan lebih tenang ya kan. Terkadang juga kita membutuhkan hal-hal seperti itu dikala kita sedang sulit, lagi susah, lagi jatuh dan susah untuk bangun ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, Jen bakal ngedoain teman Pro 2 ya, kalau misalnya lagi ada masalah, semoga masalahnya cepat kelar. Dan misalnya kalau lagi sakit ya, apalagi kalau udah ditambah sakit itu lebih parah lagi gak sih teman Pro 2. Dan tetap jaga kesehatan ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada, karena Palangkaraya lagi dilanda dengan jerebu dan mati lampu ya. Siapa yang mati lampu di Palangkaraya, di sekitaran kota Palangkaraya? Kalau di sini sih nggak mati lampu ya teman Pro 2 karena live. Tapi jangan doain, semoga PLN membaik ya, karena kita juga di malam hari itu kadang beraktivitas, kadang enggak. Tapi ya kita doakan semoga PLN Kalselteng itu jauh lebih membaik ya dari hari-hari sebelumnya.
Kita berdua nanti bakal jalan lanjut lagi ya di segmen akhir dengan apa, dengan program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Oh ya teman-teman, kamu bisa dengerin Jen Bicara di RRI Digital atau di radio kesayangan kamu ya teman-teman. Jangan lupa download di App Store ataupun iOS kalian, karena itu lengkap dengan semua RRI Pro 1, 2, 3, 4 di seluruh Indonesia. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal masangin lagu dari Vidi Aldiano dengan judul Dara, yang akan terus kita kenang ya Vidi Aldiano. Tetap stay tune terus ya teman-teman, karena Jin bakal masang lagu ini setelah yang satu ini.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana nih? Udah waktunya tidur gak sih jam segini? Tapi jangan tidur dulu, tetap masih dengerin Jen ya di frekuensi kesayangan kamu di 92,4 FM. Ya teman Pro 2, ini masih di sesi sleep call ya, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Ya teman Pro 2, ini gimana ya kalau ngomongin soal malam hari dan melakukan aktivitas besok hari itu, mungkin kayak benar-benar kayak ada pikiran gak sih kayak besok itu gimana ya, apakah jauh lebih baik atau kau makin buruk. Tapi teman berdua tetap semangat ya, karena kan kita manusia juga terkadang berbuat kesalahan dan terkadang juga berbuat salah, dan kadang orang juga ada yang berbuat salah sama kita. Tapi tenang aja teman berdua, karena aku tipe orang yang gak terlalu mempedulikan hari tersebut, karena kalau hari sudah berjalan ya berjalan aja gitu. Mengulang kembali juga kadang juga mikir lagi, aduh kalau diulang hari, apakah aku bisa menjadi lebih baik gitu kan. Tapi ya teman berdua, kita tetap positif thinking aja ya, kalau besok hari itu tetap menjadi hari yang luar biasa dan baik. Karena kalau kata siapa ya, kata mama aku sih, jangan pernah kamu mendendam apa yang dikatakan orang itu sebelum harinya berganti. Jadi kayak harus diselesaikan di hari itu juga dan di waktu itu juga. Karena gak enak kalau besok itu pasti kita ada rasa yang menjanggal ya teman berdua. Ya teman berdua, di sleep call kali ini Jen cuma mau bilang selamat beristirahat dan selamat melakukan aktivitas besok ya. Karena besok kebetulan hari Jumat, hari terakhir weekdays gak sih? Biasanya ini ya teman-teman berdua ini pada semangat gak sih karena pulangnya tengah hari kalau misalnya masih sekolah. Kadang kuliah juga, Jen dulu kuliah hari Jumat itu jarang ya, karena kepotong sama sholat Jumat dan kadang bisa di rumah seharian ya gak sih teman berdua. Tapi jangan lupa juga teman berdua itu tiap harinya harus produktif ya, dengan hal-hal yang kecil itu bisa membuat pikiran teman-teman berdua itu lebih jauh lebih sehat dan lebih tenang gitu ya, calm. Karena juga kadang Jen pernah seharian di rumah bingung mau ngapain, keluar juga malas, tapi ya tetap sih produktif dan tetap merenung juga. Kadang kayak kita tiba-tiba aja merenung gitu, melakukan apa yang kita inginkan, dan tapi sebelum itu juga mikir apakah hal ini baik untuk kita lakukan di waktu yang akan datang gitu. Oke, teman berdua, di akhir ini Jen mau bilang kayak gini, tetap kamu positive thinking, tarik nafas pelan-pelan, tahan sebentar lalu buang pelan-pelan, lepasin semua beban kamu hari ini, fokus untuk tidur beristirahat di malam hari ini, matikan layar HP kamu, pejamkan mata kamu pelan-pelan dan biarkan tubuh kamu itu beristirahat, biar paginya itu relax dan enggak ada beban yang nanggung di badan kamu gitu. Ya walaupun ada beban di esok hari, tapi setidaknya kamu tetap stay healthy dan tetap menjaga kestabilan kesehatan kamu supaya bisa menjalani hari esok. Kamu udah hebat banget ya teman Pro 2 hari ini, udah bisa menjalani hari walaupun ya tersendat-sendat, tapi tetap semangat, tetap berdoa dan jaga kesehatan ya teman Pro 2, karena di Palangkaraya cuacanya lagi cukup memprihatinkan juga ya. Kadang kita juga harus menjaga kesehatan karena itu penting. Kalau kamu sakit itu rasanya itu kayak demam itu, aduh udah gak enak banget, gak bisa melakukan apa-apa, tidur pun itu susah kalau misalnya lagi sakit, ya gak sih teman Pro 2? Ya teman Pro 2, Jen mungkin di sesi ini pamit undur diri ya, karena nanti di pukul 23 sampai 24 waktu Indonesia Barat kamu akan ditemani oleh jazz music yang akan menemani tidur kamu jauh lebih relax. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, radionya anak muda, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal masang lagu dari Kelly Clarkson dengan judul Piece by Piece. Semoga lagu ini bisa menenangkan teman-teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 23:04 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemani dengan jazz music yang akan menemani tidur kamu malam hari ini. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Esensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman adalah buku yang mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan sukses dalam hidup. Dalam buku ini, Goleman memperkenalkan konsep bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ, intelligence quotient, atau kemampuan intelektual saja, tapi juga oleh kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan emosional meliputi kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Menurut Goleman, EQ justru memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja, hubungan pribadi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Buku ini membedah 5 pilar utama kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Goleman menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi dan pola-pola reaksi pribadi yang kemudian bisa diolah melalui pengelolaan diri. Dengan demikian, seseorang mampu mengendalikan impuls emosional dan bertindak secara bijaksana. Goleman juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai internal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Melalui berbagai studi kasus dan hasil penelitian, Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bisa diasah dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa EQ adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang atau kondisi awal. Buku ini menyajikan berbagai cara praktis untuk melatih kecerdasan emosional, termasuk mengenali dan mengelola emosi, mendengarkan dengan empati, dan mengatasi stres. Goleman juga menyarankan strategi untuk menerapkan EQ di lingkungan profesional, sehingga seseorang dapat meningkatkan performa kerja dan membangun karir yang sukses. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kecerdasan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan hidup. Buku ini menawarkan panduan yang relevan untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh tekanan dan menantang, dan menunjukkan bahwa kemampuan emosional dapat membuat perbedaan besar dalam membangun kehidupan yang bermakna. Goleman berhasil menyajikan argumen bahwa dengan mengembangkan EQ, seseorang bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan dalam hidup, melampaui pencapaian yang bisa diraih dengan IQ tinggi semata. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Bersama saya Wanda, penulis naskah Supriyani, sampai jumpa.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Jumat 31 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pagi teman Pro 2, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan aku Ranop Tobi menemani kamu pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini Jumat 31 Juli 2026 dengan beberapa program atau acara di Sepada. Ada jazz musik ya, lagu-lagu keren disertai juga dengan beberapa kalimat motivasi ya. Dan jam 6 ada info cuaca, info Pro 2, dan masih banyak informasi dan tips lainnya hadir menemani kamu. Jam 9 jangan lupa ada musik live, ada ngopi ngobrol pagi gitu ya. Jadi buat kamu tetap stay tune terus dan selamat mendengarkan pagi ini bareng aku Ranap Tobing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat. La yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hadisnya digunakan kalimat qa'imun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya. Namun cukup kita alangkah baik yang berwudu menghadap ke arah kiblat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qa'imun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat, karena di dalam Al-Qur'an redaksi qa'imun yusalli itu seringkali diartikan dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid dan setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bila pun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik yang sekejap untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud, yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, misal bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Wa bi fadlika amman siwak. Dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika an man siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Sentral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, antusiasme para pencinta sepak bola tanah air mendadak makin membara. Penjualan tiket ajang bergengsi Indonesia Super Cup dilaporkan sudah laku keras dan terjual lebih dari 50%. Tingginya angka penjualan tiket dalam waktu singkat ini membuktikan betapa besarnya kerinduan dan semangat para fansnya untuk menyaksikan aksi panggung laga-laga sengit antar klub papan atas. Pihak penyelenggara pun mengimbau para supporter yang belum mendapatkan tiket agar segera mengamankannya melalui kanal resmi sebelum kehabisan. Info Pro 2 selanjutnya, teman Pro 2, buat kamu yang lagi cari tontonan hangat dan menyentuh hati, ada film menarik yang berjudul Kado Untuk Ibu yang siap menemani waktu luang kamu. Film ini menghadirkan kisah penuh kehangatan keluarga lewat petualangan sederhana satu hari yang syarat akan makna dan kasih sayang antar anak dan seorang ibu angkat. Lewat alur cerita yang emosional namun dekat dengan kehidupan sehari-hari, karya ini sukses mengingatkan kita akan besarnya arti kebersamaan dan rasa terima kasih kepada sosok ibu. Demikian Info Pro 2.

Pro 2. Hai hai hai. Gimana kabar kamu? Selamat pagi dan semangat hari Jumat hari ini, tanggal 31 Juli 2026. Inilah Jumat terakhir di bulan Juli. Tenang, masih ada lagi Jumat depan gitu ya. Selagi kita masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersyukur masih bisa dengerin siaran Pro 2 FM. Aku juga masih bisa menemanin kamu. Menemanin, ya kan. Pagi-pagi udah ada yang olahraga, habis olahraga terus mandi, sarapan pagi, baru media scrolling media sosialnya. Jangan dulu. Ya, sarapan, siapin dulu apa yang mau kamu bawa hari ini gitu ya kan ya. Oke, teman Pro 2 seperti biasa aku bakal kasih info Pro 2. Tadi sudah ya, info cuaca, dan masih banyak lagi teman Pro 2 tips keren dan lagu-lagu yang menarik bisa bikin semangat pagi kamu. Wah, mari kita buka lembaran pagi ini dengan penuh rasa syukur tadi ya. Wow, diberikan kesehatan, udara yang segar untuk bernapas. Lumayan ya, kabutnya udah mulai berkurang. Tapi aku gak tahu di tempat kamu apakah kabutnya tebal, karena mungkin lebih dekat dengan yang namanya kebakaran hutan. Kita sama-sama mengingatkan sama orang-orang terdekat, jangan membakar dulu sampah-sampah, buang aja ke TPS, tempat pembuangan sampah ya. Nah, agar kita bisa menghirup udara pagi, udara hari ini dengan enak ya. Jadi yang belum sarapan pagi sebelum memulai petualangan kamu, karena menghadapi kenyataan hidup ya, dan tumpukan tugas di meja kerja kamu nanti, itu membutuhkan asupan energi lo ya yang cukup, bukan sekedar modal nekat dan ekspektasi semata, apalagi ngadepin mantan yang masih marah sama kamu dan kamu mau minta balikan. Oh no, jangan dulu gitu ya kan ya. Kalau dia masih marah sama kamu, jangan dulu, mending nunggu 2 minggu, 3 minggu gitu kan ya, agar bisa lebih pas lagi nantinya. Oke, ini dia, kita bakal hadirkan lagu buat kamu dari JKT48 dengan judul Refrain Penuh Harapan.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada konten media sosial.
2: Aduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.

0: atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
0: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Ayo teman Pro 2, hari Jumat ini mari kita buat menyenangkan saja. Walaupun ada problematika kehidupan di kamu yang namanya ngurusin ya seseorang kayaknya gak habis-habis ya kan. Dia selalu aja ngejar kamu tapi kamu gak sayang sama dia, gak cinta, gimana dong? Masa aku harus terima begitu aja? Udah, kamu harus bertindak ya. Dengan cara gimana? Ya dengan cara kamu ngomong baik-baik ya. Mungkin besok malam minggu kamu ngajak teman satu aja, jangan rame-rame ya. Teman yang bisa dipercaya dan orang yang ngejar-ngejar kamu, udah ajak diskusi dong. Ajak diskusi, ngobrol serius di kafe-kafe gitu katanya, tapi jangan di warung remang-remang. Enggak, maksudnya di tempat keramaian ya kan ya. Terus kamu bilang aja dengan baik kalau kamu tuh konsentrasi sekolah, kuliah. Kalau kamu kerja, aku lagi konsentrasi untuk ngejar target ya. Mau jadi karyawan yang baik, belum mikir tuh yang namanya pacaran. Daripada ntar kamu bilang aku gak suka sama kamu, aku tuh gak ada feel sama kamu. Kayaknya penyiarnya nih ada pengalaman pribadi. Enggak. Nah jadi gitu ya kan, jalan terbaiknya buat kamu. Oke, apa kabar buat Kak Tina pagi ini menyapa Pro 2 dan pendengar radio. Hai Bang Nanap. Hai juga buat kamu, semangat ya. Semoga dia mengerti bahwa kamu tuh emang cewek yang gak pantas. Tapi jangan bilang begitu ya, bilang aja kamu sibuk gitu. Ada Kak Nadia yang ada di Bogor lagi dengerin radio. Apa kabar keluargaku di Palangkaraya? Hai di sana, semangat pagi buat kalian. Dua minggu lagi aku bakal balik ke Parai nih, Kak Ranap. Semoga lancar aja segala kerjaan di sini dan keluarga di sana sehat selalu. Amin ya. Wow. Lagi dengerin radio lewat RRI Digital ya. Terima kasih buat kamu. Satu lagi nih teman kita Tono yang bangun pagi dari tadi udah dengerin radio. Semangat aja sih aku karena besok libur. Wow. Enak dong. Hari Sabtu libur, Minggu juga iya. Enggak kayak Ranap. Tapi semua tuh disyukurin gitu kan ya. Masih sehat badannya. Pikiran masih fresh, gak ada beban, gak ada utang, gak dikejar-kejar pinjol. Nah, itu enak banget ya. Oke, baik teman Pro 2, aku bakal update dulu info cuaca buat kamu sebelum memulai aktivitas harian. Yuk, simak dulu update perakiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini. Wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, kondisi cuaca ini diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celsius. Sementara untuk tingkat kelembaban udara ini berada di angka 62 hingga 91%. Meskipun teman Pro 2 cuaca hari ini terbilang cukup bersahabat, tetap untuk menjaga kondisi tubuh kamu, cukupi asupan air putih dan selalu siapkan perlengkapan harian kamu ya teman Pro 2. Sebenarnya harapannya hari ini nih atau hari-hari besok gitu ya, turun hujan di Palangkaraya. Bener gak sih harapan kamu kayak aku? Oke, ya udah deh kita doain bersama. Turun hujannya jangan terlalu deras ya, yang penting cukup

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Ya, masih bareng aku Rana Tobing di Selamat Pagi Teman Pro 2. Wow, kamu yang ada di sana sedang ngapain aja? Udah ada di tempat aktivitas, ada yang sudah buka toko ya. Ada yang udah buka warungnya. Mandi. Apalagi nih sedang di jalan, hati-hati ya, jaga keselamatan kamu. Wih, udah pada siap-siap. Teman Pro 2, kalau kamu sering merasa wangi harum dari parfum kesayangan kamu ini cepat menghilang. Padahal baru aja dipakai ya, seret gitu ya. Bingung aja. Padahal harganya mahal gitu kan ya. Satu botol tuh segini gitu. Tapi kamu penasaran, kenapa sih? Nah, sebenarnya kunci utamanya itu ada pada teknik penyemprotan. Teman Pro 2, pastikan kamu tuh mengaplikasikan parfum di area-area titik nadi ya, seperti di pergelangan tangan dan di belakang telinga, ada juga di leher. Tapi aku pernah baca gitu, kalau di leher tuh bahaya juga sih sebenarnya, bisa menimbulkan apa, bentolan-bentolan gitu kan ya. Nah, jadi bukan cuma di baju. Oke, mengaplikasikan tadi ya. Jadi terus pakailah pelembab atau lotion tanpa aroma ini sebelum menyemprotkan parfum, karena kulit yang lembab ini mampu mengunci aroma yang tentu ini jauh lebih lama dibandingkan kulit yang kering. Jadi jangan lupa juga untuk menghindari kebiasaan menggosok antar pergelangan tangan agar struktur molekulnya tuh dari aromanya nggak rusak ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 bener-bener nih ya, yang suka badannya harum ya kan ya, bajunya harum, wah senang ya di puji wih, kamu tuh segar banget, fresh ya kan, walaupun dia cowok ya kan. Kamu cowok, cowok cewek sebenarnya kalau ngelihat yang bersih-bersih, yang cantik-cantik, cakep ya, terus kalau dia lewat aja tuh, wih, itu dia tuh, tadi tuh dia gitu kan ya. Bau wangi parfumnya tuh orang-orang udah pada paham ya kan ya. Beda kalau misalkan ada si A ya kan. Ada si A itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh beda-beda. Malah kadang-kadang gak jelas bau wangi parfumnya, kadang juga bau ketek bau keringatan gitu kan ya. Tapi itulah ciri-ciri orang gitu kan ya. Itu ada, bukan ciri-ciri orang, maksudnya tuh ya itulah dia. Nah, ya kayaknya dia tuh gak suka pakai parfum, yang biasa-biasa aja dia tuh, ya udah bau ketek gitu kan. Yang suka ini parfum, ya udah orang udah paham, ini si ini nih, ini si B, ini si C ya kan ya udah. Tapi yang penting teman Pro 2, kamu jangan sampai ngejekin dia, ntar dibilang apa tuh ya. Nah, udah paham aja, dalam arti aja, oh ini nih orangnya gitu kan ya. Jadi teman Pro 2 praktis banget sebenarnya kalau ngomongin tentang wangi-wangian, biar kamu tetap tampil percaya diri sebenarnya gitu ya. Dan dari keharuman, kewangian tuh bisa menimbulkan rasa percaya diri. Coba kalau kamu bau ya kan ya, coba kalau aku bau, aduh kadang aku juga merasa, duh bajuku nih bau nih, duh kayaknya aku gak mau deket-deket dulu sama orang. Nah, kadang kan gitu ya, kita bisa memahami, sadar diri ya, sadar diri aja, ya udah deh aku jauh-jauh dulu deh, belum mandi nih. Oke, jadi teman-teman Pro 2, selamat beraktivitas ya di hari Jumat ini, tetap happy aja bareng Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Cerita cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, yuk langsung aja request lagu favorit kamu. dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
2: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
1: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
2: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
1: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
2: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
1: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
2: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
3: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
2: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024.